pemerintah Kabupaten Pringsewu terus mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan gerakan serentak penetrasi pasar yang digelar di Pasar Pagelaran, Kecamatan Pagelaran. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Komoditas yang dijual antara lain beras SPHP, minyak goreng, serta gula pasir. Wakil Bupati Pringsewu bersama sejumlah pejabat terkait turut hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut. Menurutnya, penetrasi pasar merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah tidak hanya berupaya memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia, tetapi juga menjaga agar harga kebutuhan dasar tetap terjangkau, sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil. Masyarakat pun dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang tetap terjamin. Gerakan serentak penetrasi pasar ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat pasar tradisional. Beranjak mit informasi saya bagi, pemerintah Kota Magelang mewaspadai dampak perubahan iklim bagi kesehatan dan menempatkan kelurahan sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai risiko yang muncul. Wali Kota Magelang mengatakan perubahan iklim perlu dipandang sebagai persoalan kesehatan karena perubahan kondisi lingkungan dapat memunculkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Langkah itu dilakukan Dinas Kesehatan setempat melalui program desa atau kelurahan sehat iklim atau DEKSI. Karena itu pelaksanaan DEKSI membutuhkan keterlibatan lintas sektor, puskesmas, kecamatan dan kelurahan, organisasi perangkat daerah, kader serta komunitas memiliki peran dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, langkah adaptasi juga harus dimulai dengan mengenali risiko. Pemerintah bersama masyarakat perlu memetakan kondisi dan kerentanan lingkungan, mengetahui kelompok yang paling rentan, kemudian menentukan intervensi yang tepat sasaran. Pendekatan tersebut harus kontekstual dan inklusif. Kearifan lokal, gotong royong, serta teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan untuk membangun ketahanan di tingkat masyarakat. Perlindungan juga perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Demikian wakca jam pitu, mula putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: wang receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember

0: acredita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
3: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
2: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
3: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
2: Eh, apa iya, Bu? Iya, benar. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
4: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
5: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
6: Sabar, Fit.
5: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
6: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
5: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
6: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
7: 104.4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
4: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
5: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: Bener banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

sisi. Dia pengen ngaman pake kidang daun hatang-hatangganya liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandangnya siapa kau.

0: kawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodo palau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan anjak Lampung lah, Met. Apa mau nih malah nih kau nana pandai murafi amat jemaat tahlilintar do tiap kali kau mau nih nama-nama pahlawan kau dalam pungjo tiap nomor jasa nihan medi
1: na uli indu mau nih mak pernah luar di TV sih kan tanji saja di maafalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nih pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
0: Wakca jam walu.

Pertamina mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperkuat sarana pengairan pertanian di tengah kondisi cuaca panas dengan menyalurkan 40 unit alat dan mesin pertanian kepada sejumlah kelompok tani dan penerima manfaat. Dari total bantuan tersebut, sebanyak 24 unit merupakan pompa air yang terdiri dari 12 unit pompa air berukuran 6 inch dan 12 unit pompa air berukuran 4 inch. Keberadaan pompa tersebut diharapkan bantu petani menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian. Bantuan alat dan mesin pertanian diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lampung Timur. Bupati mengatakan bantuan sarana pertanian tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan. Termasuk persoalan pengairan akibat kondisi cuaca panas. Beranjak met informasi saya pagi, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menggelar operasi pasar murah di 30 kecamatan setempat sebagai upaya menstabilkan harga bahan pokok sekaligus membantu pengendalian inflasi. Wali Kota Bandung mengatakan operasi pasar murah ini dilaksanakan selama 10 hari dan menjangkau 30 kecamatan secara bergiliran dengan skema pelaksanaan 3 kecamatan per hari. Pasar murah pada tahun ini diselenggarakan melalui model kolaborasi bersama distributor sehingga masyarakat tetap mendapatkan harga yang lebih terjangkau tanpa mengandalkan anggaran subsidi langsung dari pemerintah. Demikian Wakca Jamwalu, Lop Tungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya.

penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Mendoza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Si, tumben ian kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu susi, agam dipalah nikuna.
3: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mak api-api lah sekedah makai beras, kena nambah lau nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
2: Agam dipas si niku si.
3: Emang yang kau mau mak cerita ko doh, kani sendiri si kau kegiatan di balai pekon.
2: Kegiatan api, wih kegiatan api.
3: Yeah. Mak nyerita doeng kau mau zaman niku. Hinjikan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
2: Api, nutuk kuda kepang.
3: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
2: Api nasi cai kau mau mak cawa awas Yodi.
3: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
4: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
5: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa... Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nara ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW.
5: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca Jam Siwa.
1: Mina muahi pemerintah Kota Singkawang menormalisasi saluran sepanjang 3,1 km di Kelurahan Sungai Rasau, Singkawang Utara sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air untuk mempercepat penanganan karhutla. Wali Kota Singkawang mengatakan normalisasi saluran dilakukan karena ketersediaan air menjadi salah satu kendala petugas dalam menangani karhutla khususnya di kawasan lahan gambut. Normalisasi dilakukan dengan pengerukan saluran dan pembentukan petakan pada lahan. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya membantu menyediakan sumber air untuk pemadaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan agar api tidak mudah meluas. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menggagas pengembangan wisata pendidikan di Pulau Karimun, Jawa sebagai upaya menciptakan pasar wisatawan baru sekaligus memperluas pilihan aktivitas bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Bupati Jepara mengatakan salah satu konsep wisata yang dapat dikembangkan adalah wisata pendidikan, termasuk wisata pendidikan bahasa Inggris. Konsep tersebut dinilai dapat menciptakan pasar baru sekaligus memperpanjang aktivitas wisatawan selama berada di Karimun, Jawa. Keberadaan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Karimun, Jawa juga dinilai menjadi potensi pendukung pengembangan konsep tersebut. Peserta wisata pendidikan bahasa Inggris nantinya dapat memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris secara langsung dengan penutur asli atau native speaker. Selain mengembangkan jenis wisata baru, Pemkab Jepara juga berencana membuka akses wisata ke sejumlah pulau lain di sekitar Karimun, Jawa, termasuk Pulau Nyamuk. Pengembangan destinasi baru tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan wisatawan di satu lokasi sekaligus memperluas sebaran manfaat ekonomi pariwisata kepada masyarakat di pulau-pulau lain. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Apa ada pun punya cara untuk mendukung bakat Tuhan ada pun
4: kuat pun punya rencana.
5: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, mena muakin dekat jasa unyini di Papun Jangan Kuti. Terima kasih tetap setia dengan Eskon Pro 4 FM di 8,5 MHz ya. Biasa nih mena muakin di nemunyi masin ji nerima telepon rimuni WhatsApp. Kidang kilumahap di khani sinji Amalia Madaco nerima telepon ya. Kidang sebagai gantine Amalia motoko lagu-lagu dangdut Lampung di kesempatan dawah Hani Sinji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anak ng tangga, no? Mula kaya ng kikihikan, no, yo? Padahal kan, kiomok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, no, kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Napi, no, yo?
2: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal, makjelas waka mo na si.
1: Udi, no, met. Niya anak ng tangga kam datas, no? Liya, no? Kaya ng kan sarus kan yun ako na dulanggak lah kugulang anak ko. At saya kate-kate ayay lo yo. Wala api yung medyo.
2: Allah susi, makbosan-boson ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba ngoko na yo.
1: Oh, kanya kasagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
2: Halo na si segelah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
1: Stunting? Oh, si stunting
2: Enjo ne ki stunting nane gagal tumbuh. Model-model ko kenan na enjo ne si.
1: Oh, stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med?
2: Haji si, haji cara nyegane.
3: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: 解放。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
4: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
3: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
4: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
3: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
4: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah.

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Kalau mau buru-buru lagi, aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dawah Minamogi ya. Saat ini Sika Mbang dengan Cani Minamogi dalam program acara Nemu Ima sisi kedua ya, hingga putaran pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Ya baiklah, sebelumnya kami nangis konpai lagu Lipang Sangun Kahaga Milarianti.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibesung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Tilau Jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adat, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Ya, Minamogi, selamat damai ya. Saat ini si Kambang dan tentunya ngajarin Minamogi dalam program acara Nemunyima sesi kedua ya. Baiklah, kamu terima di telepon ataupun WA. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat damai. Abipun.
0: Ya pun, selamat damai.
1: Tapi kabar bang.
0: Sehat kabang nih Bang Leon, weh.
1: Tetap.
0: Iya, Edo.
1: Yang
0: Bang Leon buat lagu-lagu ya, judulnya Kapan Mulang, Nova Alfia, Janji Setia, Winda Sanjaya, Angon Saka, Dini Tanjung.
1: Kapan sih Bang Mulang nih Bang?
0: Oh, Kapan Mulang ya.
1: Janji-janji juga Bang, oh, tapi janji. Ya mak mulang-mulang.
0: Oh, janji-janji juga tapi mak mulang-mulang ya. Ya mak Bang ya kalau
1: janji. Nah, sini makanya Bang. Tihamnya jauh, nih, tapi kadu-kadu di hati, Bang. Iya, mak mulang-mulang.
0: Iya, kurban janji ya.
1: Nah, sini Bang. Tadoh, lagunya Kapan Mulang, Bang. Salamnya, makanya gua Putri, yo, sama Udo. Semoga selalu sehat, Udo.
0: Amin.
1: Lalu dilancar rezekinya Udo, sekeluarga. Buat Buni, Mina Permata, yo, di Skorami 2, Kima Kameli. Terima Alak Herman ya, sewa di Batu Putus, semoga selalu sehat sekeluargane. Terus buat ayah Nurdin, buat ayah Senen, Provinsi ke Selatan, Estais Buai, Bahrin, ayah Basir, ayah Galih, Bunda Ros, Bunda Samba. Pokoknya makasih unyi nego lah Bang Leon.
0: Yo, siap.
1: Spesialnya makai nenek gue ya Bang.
0: Yo, makai nenek ya.
1: Terus spesialnya pakai keluarga Bang Leon, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarkan rezeki nih. Niat petiknya sekeluarga semoga diapa sama Allah
0: Subhanahu
1: wa taala. Amin. Terima kasih Bang Leon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya terima kasih Edo ya. Kadung gabung ya. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Sama dawa Bang Senen.
2: Sehat.
0: Sehat ke Bang Nibang Leon weh.
2: Lagu apa?
0: Nah, lagu ini Janji Setia Winda Sanjaya, Angon Saka Dini Tanjung, Judi Sampai Mati Siapaku.
2: Saya pertama.
0: Saya pertama kamu. Iya.
2: Yang saya Surabaya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Mama Dila dan Pembar. Inilah waktu ketem. Mun heni pula panggung. Bunda Sambalah Kuntimol, Julia Kecuaran, Erin Kecuaran, Dendi Kecuaran, Nolzim Kuluke, Dasyan Haja Basa, Basir Kecuaran, Mama Kuntil Datu Adem Kuluran.
0: Terima
2: kasih Bang.
0: Ya, jama-jama Bang Senen.
2: Salam
0: sehat. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bang Senen juga selalu dalam keadaan sehat ya. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Anak idah weh.
3: Dapo ditebak Mbak?
0: Ya dapo lah.
3: Dapa?
0: Ya buat gelak nih Ratna Juwita.
3: Kok ciren sih?
0: Ciren lah. Apa kabar nih Karana?
3: Itu sehat.
0: Sehat ya.
3: Tapi kabar kamu sehat unik udah bang.
0: Alhamdulillah sehat unik Bang Leon. Ya.
3: Nam ini kok mengedo dari waktu ulang tahun.
0: Edo lah. What? Kita? What Bang Leon?
3: Di mana kok?
0: Kantin.
3: Oh di kantin. Ngupi. Pasti di Lampung mah.
0: Ya. Ngupi Bang Leon.
3: Iya, lagunya Apion.
0: Lagunya Angon Saka Dini Tanjung. Judi Sampai Mati Siapaku, Tanda Mata Yopi Adam,
3: Nutukan Gawah lah.
0: Nutukan Gawah. Iya.
3: Iya. Untuk Edo Gino Apita Bang Edo, kemudian Bang Herman di Sukarame 2, mudah-mudahan laris manis dagangan
0: Edo
3: Yanio. Untuk Pak Abdullah di Wekana,
0: iya.
3: Munir, terus apa lagi, pokoknya uncinnya lah ya, Ja'a Zapa Zed. Untuk sabaiku di Kerundong, di WHO, no?
0: Ya,
3: mudah-mudahan sehat Alfiat, salam kalam selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Yo? Adulah kasihan saya bareh ngaden nutukan muni.
0: Ya, maaf ya.
3: Lagu nutukan Yon.
0: Siap.
3: Makasih yo. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mantap ya Kak Ratna ya. Gabung-gabung Kak Ratna, seniornya Bang Leon ya. Ya lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelang nih pagi?
4: Api kabar Bang Leon.
0: Sehat kabar nih Bang Leon.
4: Alhamdulillah.
0: Siapa gelang nih?
4: Api Bang.
0: Gelang nih siapa?
4: Lagu.
0: Gelang nih siapa gelang nih?
4: Gesal nih.
0: Yo.
4: Oh, gesal nih Bang Leon main ngodok ke selatan
0: Bang Leon. Oh, ke selatan Bang Fendi. Ya.
4: Iya, lagi main nggak lupa gawe ya. Nempel di hati nah Bang Leon. Oh, salam pai Bang Edo ya.
0: Ya,
4: nah kan. Salam pakai nih siapa Kak Ratna Julita gitu ya. Mudah-mudahan sehat Kak ya.
0: Yeah.
4: Jemaah ya Bruno ya, jemaah Bang Senen ya. Jemaah siapa Bunda Samba ya di Lampung Timur ya, jemaah Minanwati ya di Sentem ya. Siapa lagi jemaah Topan Edo ya, Ai Edo ya, jemaah Bintang Sebuah ya, jemaah siapa lagi ya, jemaah Jaini di Kemiling ya, jemaah Mbak Eni mana di Kemiling, jemaah Sumber Agung ya, jemaah Bang Pasir ya di Kemiling ya, Pasir Tani ya. Jemaah Datuk Apin ya, jemaah siapa lagi ya, jemaah Seunyi Negara lah Bang Leon ya.
0: Ya siap.
4: Atau tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. WhatsApp aja dong, gelang di Bang Pen ya di Oku Selatan. Lanjut, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Yo Datuk ya, Datuk Atin. Ya Datuk, jeno wat Kak Ratna kada bergabung.
5: Yo Kak Ratna Juwita pembawa acara Manjau di Bingi.
0: Ah, seni rekam.
5: Yo. Yo kidang lagu-lagu Lampung menggalau.
0: Bang, Lampung menggalau ya.
5: Tahun 90-an sudah Datuk so monitor mone. Tahun 90.
0: Iya, 90 ada tuh ya.
5: Iya, pernah ngeliat lah jelema sakana tahun 90. Waktu akhir di apa mone di Pematang.
0: Oh,
5: nah.
0: Iya, iya. Ya berarti ngadu melihat ya langsung ya. Ya, ada tuh.
5: Iyalah. Iya, ya.
0: Bang Leon buat lagu-lagu Jadi Sampai Mati Tanda Mata Saya Batin Ayu. Apa lagu ini?
5: Tanda Mata.
0: Tanda Mata Kamu, ya. Lanjut Datuk, salam-salam.
5: Yo, salam nih. Gua Radin Mat saya waktu suka dan ham. Mamone di impres suka dan ham. Nakan umrah di Sukadana Ham. Malupa mone Bahar kepala lingkungan 1 Sukadana Ham. Malupa Bang Basir di Pasar Tani Kemiling. Maman di Palang Besi, Ija ini di Sumber Agung Kemiling. Malupa mone Jamawo Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Sem. Malupa mone Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan Kota Karang, Edo Teluk Betung, Ameli Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sabesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Malupa mone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan, salam angkon kemuahian, wai seunyi negawo Bang Leon.
0: Itu ya, siap.
5: Assalamualaikum tabipun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Datuk Atin ya. Kadu bergabung untukkan aja ma profile di Bandar Lampung. Baiklah minamogi kami kon paya lagu sejudul ni Kapan Mulang dinyanyikan Nopa Alfia.

0: Sosial. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
3: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
4: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
3: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
4: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
3: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
4: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
2: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
5: Nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone, singapok pun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tanu lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tia nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
6: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangga aku tetangga zaman ni ku.
5: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mak bakai kemak ni ku? Aji di jalan bi yuyu kenambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mada sebaki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
6: Tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya sah.
5: Nah mone, cak bang luangan. Habang itok kan yuyuh duai balak. Kadupak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lambanku. Habang itok kemana duai balak. Api-api, bangun ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kagak ngetok yuyuh duai balak.
6: Wa usah ciriwit bangun mu. Ki banjak ni ku tinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
5: Aca bang tambah luangan ki dah. Kadupak lagi ni ku nuak-nuak-nuak. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lehot ku lawan iko dan sekali-kali ke yuyu menjadi itok ke duai balak maklau kena kan banjir kena ham dos kena
6: pusing wa tetangga ku jaka dukina penuh ku tok ku di jangan yuyu nyanyi ku puas hati
5: ku jom aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak makan liat emak dija

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan bukino maksudku nya aga neben penyamaniku sehingga mepasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mepasang inggal kali pasang mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah harus talagi we toko nyendek nyendek nasab yo beno kebayah utangnya maniku sela. Karena ada janji dengan kan bulan hadap, ini kan makung kok kok bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm, lainnya nanya benjaman iku, perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi, Met, mak api-api lah kebak ada helm lah, kita kuat terabas-terabas gawok, mak api-api.
0: Ya penyana mo, kang layan nenek moyang, mak kening, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngenini? Kita kuat lah katelio, kelayan umum ni masyarakat, siapa mo ni sama ngenini? Aduh tak lagi terabas kaya warna ada helm juga.
0: Allah lawis ini, kok mak ngeliat polisi kini, pihak layan ah.
1: Aduh tak lagi, masa kita kuat mak dacok ngakal kok polisi, aduh tak lagi, pokok ninyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jakin niku nebengnya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

Minamogi, Ketua Senat Serdik Sespim Tipolri Angkatan 36 Komisar Besar Doni Alexander menyebut karhutla masih menjadi tantangan serius, terutama saat musim kemarau di wilayah Samboja Barat Kalimantan Timur. Menurut Doni, ancaman karhutla meningkat saat musim kemarau, terutama di wilayah dengan kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut yang luas. Setiap memasuki musim kemarau, ucapnya, ancaman karhutla senantiasa meningkat terutama di wilayah yang memiliki kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut luas. Menurutnya dampak dari karhutla ini tidak dapat dipandang ringan. Selain merusak ekosistem hutan dan menurunkan kualitas lingkungan, karhutla juga menimbulkan kabut asap berdampak pada kesehatan masyarakat. Kemudian mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian, serta dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial yang tidak sedikit, kata Doni, Jumat 11 September 2026. Informasi selanjutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla. BNPB mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah yang menghadapi kekeringan dan potensi karhutla, kata Berton dalam keterangan tertulis, Jumat 11 September 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya Molo Putungga di Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: totalnya 100 ribu kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah, Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalkani. Nyang dengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango kau. Nya sama aku gigi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Haduh weh. Tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh. Hoke mo nesa. Mula ni kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ko kiri ko kayak mau nasa susi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngukus konya. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: PHPS itu apa?
1: PHPS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHPS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
7: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun. Maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato. Ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Koyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal seruit, bisa juga disantap langsung dengan nasi. Tempoyak dapat dibeli di berbagai warung atau resto karena sering digunakan sebagai pelengkap sajian.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
4: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

nunggu kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Minamogi, titik api dan kepulan asap kembali muncul di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat 11 September 2026. Tim gabungan langsung melakukan penanganan untuk mencegah api kembali meluas. Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Kuningan Indrabayu Permana mengatakan titik api terpantau di Blok Jalan Maling Arherpa, wilayah resep sawahan SPTN wilayah 1 Kuningan. Lokasi tersebut berdekatan dengan area yang sebelumnya terbakar pada Senin 7 September 2026. Lokasinya di jalan maling ke arah Erpa, saat ini masih dalam proses penanganan baik asap maupun titik api, kata Indra di Kuningan Jumat 11 September 2026. Informasi selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mirty Hapi menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital Bansos. Hal itu disampaikan Metia usai rapat koordinasi persiapan roll out nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Ketika ada data yang salah silakan laporkan. Ia mengatakan juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki, kata Metia dalam keterangan resminya di Jakarta Jumat 11 September 2026. Demikian sikap Leonardo Henry Pasha, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Bakal Minomogi, saat ini siang Bang Dan ya. Tentu di masing acara Minomogi dalam program acara Launi Dawagani ya. Ya, mau lupa sih mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat juhur. Gue Minomogi, saya menjalankan ibadah sholat juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan tentu saja gue Minomogi Sunyini yang saat ini sedang menikmati suasana akhir pekan ya. Berkumpul jamaah keluarga ataupun sekedar refreshing ataupun sekedar mencari makan di luar ya. Dan tentu saja kami himbau untuk selalu berhati-hati ya, mengingat untuk cuaca sendiri ya masih ada kandungan SO2 ya untuk sisa-sisa dari abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Tentu saja kan masih harus berhati-hati. Dan gue Minomogi tentu nih, saya menghabiskan waktu saat Shinji ya, jamaah keluarga untuk refreshing atau berjalan-jalan, sementara hindari daerah-daerah pantai ya. Ya, kami ingin sampaikan lagu Busanding, Lily is Permatasari.

0: Gangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah hagati mulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Pak, Bu, beri sekah bajut.
3: Ada warna receh enggak, Pak?
4: Bentuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak waduh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

0: pilihan kita jawaban ini nih. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Amo kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kuso nyanyi nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne. Api mau jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Ina sangat sih maksud Nina api maksudnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak kok doang kita tamong tuyuk metumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yuk. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, nah terus api jawab ini. Mesigit akhir huwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi Hino jawab ni manu jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, oh punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Suara Budaya Lampung.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada basinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh jalan. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa-napa, nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Gitu. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya, Teh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesenannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak suka tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, atau memberdayakan ya itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support dari tadi ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya. Kami terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya. Kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu dan kita juga yang datang ke sana bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini tapi yang support itu ada pelatihan apa mereka yang antusias atau mau pelatihan atau bereda gini mau apa bantuannya apa gitu oh papan tekan berapa banyak 100 piece gitu bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu yang penting kita memang benar-benar nyata gitu dulu sih merintis awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya di rumah tante ini gitu ibu gubernur ibu kapolda dan ke rumah gitu hanya melihat pas kita punya galeri disitulah mulai ada galeri tapis itu dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya harapannya semoga terus ini ya apa berkembang dan terus mendunia lah intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu kalau enggak ya sudah dia turun gitu maksudnya langgeng lah terus gitu ya terus itu kayak halnya seperti batik intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah siapapun gitu nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak model ya intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Ya, minum lagi tentunya masih bersama perempat RRI Bandar Lampung ya, di kesempatan Dawa Gini Sinji. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Ya, minum lagi. Megam ya. Diingatkan untuk tidak terburu-buru saat membagikan informasi yang diterima melalui media sosial maupun grup percakapan. Nah, Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara Dr. Susanto menekankan pentingnya menerapkan prinsip saring ya sebelum sharing. Untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoax, masyarakat diingatkan untuk tidak terburu-buru membagikan informasi yang diterima melalui media sosial maupun grup percakapan. Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara Dr. Susanto menekankan pentingnya menerapkan prinsip saring sebelum sharing untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoax. Informasi palsu dapat memberikan dampak negatif karena seringkali dibuat dengan cara yang memancing emosi pembacanya. Pesan yang menimbulkan rasa takut, marah atau kepanikan secara berlebihan menjadi salah satu ciri yang perlu diwaspadai masyarakat, ujar Susanto. Ia juga menyebut pesan yang muncul secara tiba-tiba di grup keluarga, grup RT, alumni maupun komunitas dengan kalimat bernada menakutkan perlu diperiksa terlebih dahulu. Masyarakat sebaiknya tidak langsung meneruskan pesan tersebut hanya karena informasi dianggap penting atau sedang ramai dibicarakan. Susanto menyarankan masyarakat mencari informasi pembanding dari sumber yang terpercaya. Informasi dapat diperiksa melalui media resmi atau kanal pemerintahan yang memiliki kredibilitas. Jika informasi tersebut terbukti benar, masyarakat dapat membagikannya dengan lebih tenang. Sebaliknya, apabila tidak terbukti penyebar informasi sebaiknya dihentikan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na ngutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, wadah kanin. Yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer gawi lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri we hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke hoyun-hoyun ke lagi tanaman jagung mau de kebon mau usah ni ku ngurus konya hadu haman taniko tok kunduk notok.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
8: Suara, budaya,

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Minamogi anggota Satpol Air Polres Lampung Selatan melanjutkan operasi pencarian hari kelima terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal dengan menyisir desa Tejang Pulau Sebesi Sabtu 12 September 2026. Pulau Sebesi adalah sebuah pulau yang secara administratif berada di wilayah desa Tejang Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Pulau Sebesi berada di sebelah selatan dari Pulau Sebuku, sebelah timur Pulau Sedang dan Pulau Legundi, serta sebelah timur Laut Gugusan Krakatau. Pulau ini merupakan daratan yang paling dekat dengan Gugusan Krakatau dan turut menjadi saksi kedahsyatan letusan besar Krakatau tahun 1883. Operasi pencarian lewat jalur darat, yakni dengan menaiki sepeda motor, kapal cepat Arupadatu 1 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten. Kapal tersebut bertolak dari dermaga Pegedongan Carita Pandeglang pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya. Menghadapi kemarau panjang yang belum disertai hujan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar melalui pelaksanaan sholat istiqo pada Kamis 10 September 2026. Sholat istiqo dijadwalkan berlangsung pula pukul 7 waktu Indonesia Barat di lingkungan MAN 1 Lampung Selatan. Kegiatan ini digelar pemerintah Kabupaten bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya spiritual mohon turunnya hujan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya melalui Tunggadi Wakil Jajam selanjutnya.

Baiklah, Minda Mogi, selanjutnya kami bergabung jemaah Pura 4 RRI Bengkulu ya. Gue mengikuti program acara Belajar Sumba ya, hingga putaran pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Pura 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: RRI Bengkulu. Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
1: Selamat siang di sana Galunyo, kita jumpa lagi di siaran Belajar Sumba untuk hari Iko ya di Prompek Bengkulu di sana ya. Dan juga kita didengarkan di RRI Pro 4 Palembang, Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi ya, di sana. Untuk kesempatan siang hari Iko sudah hadir di studio Pro 4 Bengkulu ada Inga Seli Ratnasari, SPI, MSI, owner dari Seli Halal Halal Mart dan juga dosen UNIP. Sibuk nian Inga kok. Jadi siapa nu Inga membagi waktunya kok antara menjadi pengajar dekek jualan kok. Coba Inga.
2: Iya. Jadi kalau dibilang hobi ya bilang tuh kan, jadi
1: hobi berkegiatan.
2: Iya, hobinya berkegiatan, nggak mau diem gitu ya. Jadi kalau membaginya Senin sampai Jumat itu, kalau sekarang ada WFH ya, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu berkegiatan di Universitas Bengkulu, mengajar dari pagi sampai sore, tapi nggak full juga gitu kan. Kebetulan saya juga mengajar di dosen kewirausahaan. Jadi
1: sambil
2: sudah mengajarkan kita harus praktisi. Praktiknya ikutlah event-event. Bahkan tadi kita sebelum kesini kita juga buka stand tuh Seli Halmat di acara wisuda Universitas Bengkulu. Jadi karena memang ya tadi kan bagaimana membagi waktunya, kita ngajak mahasiswa, kemudian juga ya teman-teman yang memang bidangnya kewirausahaan, apalagi sekalian. Jadi seperti itulah kalau dan sangat seneng gitu ngelakuinnya.
1: Jadi itu sambilan, jadi itu tidak perlu ado yang, maksudnya tuh tidak perlu ado yang kayak harus misal sejam ngajar atau mungkin dua jam ngajar. Jadi itu sambilan.
2: Jadi kalau dibilang waktu 24 jamnya bisa dibagi-bagi di manajemen.
1: Hebatnya ada ini kok. Jadi kalau misal nih untuk di cemilan-cemilan untuk Engganoko, bahan bakunya Inga sendiri yang ke situ atau memang ada ikonyo distributornya langsung?
2: Iya, jadi ceritanya nih dosen ini kan ada tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran.
1: Sekalian lagi.
2: Jadi kegiatannya itu kan pengabdian kepada masyarakat tuh, Mbak. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Dulu saya sebenarnya asalnya tuh bukan dari Bengkulu. Jadi asalnya dari Sumatera Selatan. Lama di enggak ngajar di Palembang, Lahat gitu kan. Pas pengabdian masyarakatnya itu kata teman bilang gini, kalau ke Bengkulu jangan nggak main ke Engganu katanya. Jadi memang ketika ada pendanaan dari kementerian disuruh mencari daerah yang mau dilakukan pengabdian, kita pilihlah Engganu. Nah ternyata memang Engganu punya sumber daya alam perairan yang luar biasa gitu kan. Ternyata ada masalah tapi di Engganu salah satunya adalah ikannya itu belum banyak yang diolah. Kemudian juga hasil pertaniannya seperti pisang itu juga belum banyak diolah. Mungkin digoreng saja, dibakar atau hal-hal seperti apa. Di pengabdian itu berdasarkan penelitian, Mbak. Penelitiannya tadilah yang kalau kita bilang yang awalnya tidak awet, ini kita awetkan dengan pengawet-pengawet alami. Pengawet alami inilah yang bisa meningkatkan lah kualitas. Alhasil dipilihlah dari berbagai macam tadi, ada ikan asin, ada ikan asap, dan ini yang terbaru di tahun ini kita ada keripik pisang.
1: Misalnya sekiranya bisa ikolah ada, maksudnya tuh bisa diawetkan kayak bahan-bahan alami tadi.
2: Iya, betul. Ini semuanya bahan alami. Jadi mungkin Mbak Vivi ada namanya kecombrang. Unji. Itu kita bikin
1: sambal
2: serbuk.
1: Sambal kecombrang.
2: Tapi ini kita serbukan, kemudian kita rendam, kita lakukan di ikan asin sama di ikan asap. Kalau gambir, nah itu juga gambir. Gambir juga bukan bahan kimia sintetik, itu juga
1: gambir itu untuk nyiling.
2: Betul. Jadi untuk nginang, untuk nyiri. Jadi ikan asin saya atau ikan asap saya kalau direndam pakai gambir itu berpotensi nguatin gigi.
1: Oh gitu.
2: Karena bisa ngambat bakteri Streptococcus mutans kalau di penelitiannya.
1: Jadi sambil nyelam minum air ceritanya
2: kok, tapi jangan kelelep.
1: Bisa berenang kan?
2: Bisa.
1: Alhamdulillah aman.
2: Dia enggak nu berenang.
1: Ya aman gitu tuh dah. Jadi untuk adik sanak galonyo memang di hari Iko kita temanya cemilan Enggano enak, unik dan juga punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Jadi kita didengarkan juga kok ingat di siang Iko di RRI Palembang, untuk di RRI Sungai Liat, di Jambi juga, di Lampung gitu. Mungkin untuk adik sanak yang segalonyo yang ndak singgah ke Bengkulu gitu kan, mungkin mampir, bisa mampir ado Iko nyo, dak toko nyo ingat kok.
2: Ya, kalau kita memang lebih fokus itu ke toko online.
1: Oh, toko online.
2: Tapi kalau mau ketemu tadi, kemarin kan bikin stand di RRI.
1: Ya,
2: kemudian wisuda kita selalu ada.
1: Ya.
2: Kemudian juga kita tapi kalau memang mau berkunjung itu kita di Perumahan Unip.
1: Oh, nah, di
2: iya, tokonya.
1: Bisa dicek Instagramnya, ingat di mana?
2: Sally Halalmat.
1: Sally Halalmat. Ya, adik sana bisa tengok aja di situ untuk pemilihan cemilan-cemilan yang berasal dari Enggano.
2: Iya.
1: Tahu juga apa adik sana yang dari Palembang kok tadi, yang Lampung dan lain sebagainya, ndak mampir juga ke Enggano misalkan kan. Tapi juga untuk apa cemilan cemilan kok adik sana ya, untuk cemilan-cemilan yang ada di Sally Halalmat kok baru ada apa kok namanya kok
2: ikan asap,
1: ikan asap,
2: ikan asin,
1: ikan asin,
2: kemudian pisang, keripik pisang.
1: Yeah. Baru tiga produk ya Inga.
2: Kalau untuk Enggano.
1: Oh, kalau untuk Enggano. Oh, yang lain ada.
2: Ada
1: banyak ya. Ada banyak untuk dari Bengkulunya.
2: Bengkulunya
1: apa tuh?
2: Nah, sekarang kita Pendap ada.
1: Oh, Pendap ada.
2: Pendap ada. Kemudian juga dari Seluma. Ada keripik pisang, keripik ikan,
1: stik ikan.
2: Kemudian ada abon ikan. Ini juga ada ikan asap sama ikan asin juga.
1: Jadi banyak pilihan.
2: Jadi memang mengelola UMKM atau membina UMKM yang saya bina di penelitian atau di pengabdian.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi belajar langsung praktek ingat.
2: Iya, betul.
1: Luar biasa sekali. Tapi apa kesulitannya ingat untuk apa cemilan apa tuh mendapatkan bahan bakunya dari cemilan-cemilan dari Enggano.
2: Oke. Jadi Enggano ini tadi saya bilang sumber daya alamnya tuh berlimpah.
1: Banyak, ya.
2: Tapi memang musiman. Nah, terutama kayak ikan asap sama ikan laut, itu kan ikannya hasil tangkapan.
1: Iya.
2: Jadi mereka ini katanya kami bisa memproduksi sampai berpuluh-puluh kilo. Tapi ketika saya pesan, tolong kirim ya ke Bengkulu 20 kilo.
1: Iya.
2: Lu maaf lagi banjir. Maaf ikan tidak ada. Nah, itu yang jadi hambatan. Alhasil ya kita tunggu banyak dulu baru bisa. Nah, kalau yang pisang kata mereka insyaallah kalau untuk pisang mereka bisa terus-menerus mensuplai. Tapi ada lagi hambatannya. Karena kita memang memilih cuacanya. Royal Banana. Ini pisangnya ini kan tidak pakai gula. Jadi digoreng, jadi pisang yang betul-betul matang, kemudian kita goreng tanpa penambahan gula. Nah, artinya kan kesulitannya kita harus betul-betul memilih pisang yang benar-benar matang.
1: Iya, benar-benar.
2: Dan tidak langsung banyak. Nah, itu juga.
1: Jadi memang bahannya kok enggak ada tambahan gula, cuma dari manisnya dari pisang.
2: Betul, ya, betul.
1: Dari pisang gitu.
2: Ini bahkan terbarunya kita udah BPOM halal.
1: Oh,
2: jadi bisa aman dan bisa dikirim ke luar negeri juga.
1: Oh, lah kemana nyoko ingat luar negerinya?
2: Jadi kalau ceritanya gitu ya, di Enggano tuh kan ada kalau bilang orang luar ya. Jadi kemarin pernah dicicip orang apa namanya dari Amerika, Australia, tapi yang memang berkunjung. Nah, kemarin juga kita pernah diskusi sama anak mahasiswa dari Thailand, itu juga coba sama dari Pakistan. program dari Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
1: Gitu. Jadi lakmano mano dah.
2: Cemilan engganu.
1: Jadi ada rasa apa dah? Ada rasa bangga juga dah Inga ya. Kita sebagai orang Bengkulu dan mungkin memang Inga bukan orang asli Bengkulu ya. Tapi kan masih stay-nya di Siko kan.
2: Iya, di Siko.
1: Tapi ada rasa bangganya juga kan.
2: Betul.
1: Gitu kan? Berapa lama Inga di Bengkulu?
2: Di Bengkulu masuk 3 tahun sebenarnya.
1: Oh, iya baru nih. baru sekali.
2: Tapi sangat tertarik dengan kuliner Bengkulu. Ya.
1: Udah bisa memperkenalkan cemilan Enggano gitu sampai luar negeri gitu. Itu ada kesulitannya enggak kemarin enggak?
2: Tadi kalau dibilang kesulitan kan orang kita biasa kasih tester dulu. Kalau belum tester, contoh kan kayak gambir. Gambir kan orang identiknya rasa pahit atau sepat katanya karena untuk ngiwak-ngiwak gitu ya. Tapi kita informasikan, kita kan direndam, dimarinasi dengan waktu dan konsentrasi yang sesuai. Nah, itulah yang kalau kita bilang tidak merubah rasa, tapi bisa meningkatkan kualitasnya. Itu jadi harus dikasih tahu dulu, diinformasikan dulu. Bahkan kalau di sini kan saya tuh ada Instagram barunya juga. Di smart packagingnya ini ada oleh-oleh khas Enggano. Jadi cita-cita saya nanti orang langsung ke sini pusatnya Enggano gitu. Bisa didapatkan di Enggano dan bisa didapatkan di Bengkulu.
1: Masya Allah.
2: Iya.
1: Untuk pembuatannya untuk apa namanya tuh pembuatan apa kok namanya ada ikan asap ya.
2: Iya.
1: Ikan asapnya kok harus ada kriterianya juga.
2: Iya. Iya. Jadi kita kan tadi ya dari penelitian kan harus punya bahan baku yang fresh, harus segar. Nah artinya memang kita pilihkan ikan yang hidup kalau untuk ikan asap. Kemudian, nah ini juga jadi permasalahan. Kenapa?
1: Ikan apa aja biasanya?
2: Kalau ikan kalau di ikan asin kita biasanya ikan kerapu, ikan bayam kalau bahasa orang Enggano gitu ya, ikan tembakang.
1: Ikan tembakang.
2: Itu bahasa daerah di sana. Nah, kalau untuk ikan asap seperti itu, kita tergantung hasil tangkap sebenarnya kalau di Enggano. Kadang ukuran yang besar, kadang ukuran yang sedang gitu.
1: Nah, untuk pembuatannya sendiri ingat Pak itu emang ada yang ngerjain atau mahasiswa tuh lah?
2: Nah, jadi kegiatan ini kolaborasi dengan mahasiswa. Kolaborasi dengan Poklaksar, kelompok pengolah pemasar di Enggano. Jadi kita universitas, kalau bilang stakeholder juga bantu, pemerintah dinas. Kemudian juga tadi universitas mengajak mahasiswa. Jadi semuanya support. Iya, gitu. Jadi tidak hanya sendirian.
1: Benar-benar. Makanya tadi tuh sudah ke luar negeri kok tadi.
2: Iya, dibawa ya. Jadi kalau kita bilang dibawa. Atau dicobakan sama orang-orang yang mampir gitu.
1: Iya, maksudnya lah berjalan lah.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Gitu. Lama nyicip ya.
2: Ini umroh saya bawa.
1: Berarti udah masak nih sebenarnya.
2: Belum. Sebenarnya kalau kita bilang ikan asap ini sudah masak. Kalau dia baru mateng bisa dimakan.
1: Bisa dimakan.
2: Tapi kalau kita dalam penyimpanan lebih enak dimasak lagi.
1: Enggak, masaknya gimana? Maksudnya sekedar dipanaskan atau memang digoreng atau memang ini?
2: Kalau ikan asap disarankan tuh pakai gulai.
1: Oh, di dalam gulai.
2: Di gulai dipindang. Tuh kalau katanya saya bilang tuh orang gulai dusun ya?
1: Iya.
2: Dikasih unji juga, terong.
1: Wis, mantap itu.
2: Tebu apa tuh yang tebu telur.
1: Iya. Jadi Inga bawa ini sambil masak umroh ngegulai.
2: mempromosikan.
1: Oh iya benar.
2: Mempromosikan. Iya. Atau oleh-oleh buat temen yang tinggal di Riyadh ada temen.
1: Masya Allah dikasih lah ya. Jauh bawanya kan. Tapi kira-kira berapa lama untuk tahannya? Dia kan nggak pakai bahan pengawet yang kimia gitu kan ya. Dia kan bahan pengawet yang alami.
2: Betul. Jadi kalau sama ya kalau kita di SNI kalau standar produk memang ada standar kadar air. Jadi kita memang untuk ekspor kalau kita kirim keluar kita cari yang kadar airnya benar-benar di bawah 20% dalam penelitian. Tapi kalau memang orang mau langsung makan ya kita nggak apa-apa di bawah 60%. Jadi semi basah. Nah artinya kalau awetnya berapa lama ya bisa berbulan-bulan. Iya. Tapi kalau memang khawatir tetap dimasukin kulkas juga tidak masalah.
1: Tapi sebelum bentuknya kayak sekarang packagingnya.
2: Kalau
1: kan ya pasti ada apa try dan errornya juga
2: betul.
1: Nah berapa lama supaya maksudnya itu berapa lama sampai jadi kemasan yang cantik seperti ini.
2: Jadi kalau sebenarnya kalau cerita saya S1-nya penelitian tentang pengawet. Jadi memanfaatkan cangkang udang itu dijadikan pengganti formalin. Nah, namanya ketosan. Makanya di sini ada juga ketosan. Pas S2 saya mengambil penelitian introduksi gambir ikan asap di Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau untuk artinya dalam penelitian itu kami menemukan perlakuan terbaik, Mbak. Nah, sudah dapat perlakuan terbaik, sudah didapatkan langsung dibuat kemasan. Jadi kalau sebenarnya dari 2017-an gitu kan. Tapi kalau untuk menjadikan dia produk ini kurang lebih 1 tahunan lah.
1: Dia cantik seperti ini.
2: Cantik seperti ini. Iya.
1: Itu 1 tahunan.
2: Ini
1: ya.
2: ini pendanaan dari kementerian. Itu kita didanain itu tahun lalu. Yang di Seluma tahun ini. Iya.
1: Berarti memang benar-benar berjalannya ikan asap ini setahunan ini ya?
2: Iya, setahun 2 tahun lah, masuk 2 tahun.
1: Masuk ya. 2 tahun ya.
2: Karena memang baru masuk 2023 kan di Bengkulu.
1: Barengan atau ini duluan? Ikan asin dulu atau ikan asin?
2: Kalau ikan nasi sama ikan asin berbarengan.
1: Oh, berbarengan.
2: Ini yang ini. Yang new.
1: New
2: release.
1: Newbie.
2: Ya.
1: New release ya. Aku sempat cicip juga di sana kemarin.
2: Oh, enak. Alhamdulillah.
1: Nah, untuk di sana galonyo yang enggak pesan juga atau mungkin lagi berkunjung ke Bengkulu misalkan ingin penasaran rasa daging asap apa ikan asap sama ikan asin atau juga apa
2: keripik pisang lah.
1: Pisang karamel kok.
2: Iya.
1: Boleh langsung aja di Instagramnya mana ingat?
2: Sally Halalmat. Atau boleh juga tuh oleh-oleh Enggano.
1: Oleh-oleh Enggano juga bisa ya. Jadi memang untuk cemilan Iko kok, untuk cemilan Enggano kok di Bengkulu mungkin lah banyak juga dak, ingat ya?
2: Iya.
1: Dulu-dulunya mungkin lah banyak.
2: Ada.
1: Juga, ya. Tapi yang kemasan yang udah jadi kemasan yang seperti ini tuh mungkin agak Iko ya, nggak maksudnya itu satu-satu masih atas.
2: Iya. Sama kita gitu, udah ya. Karena dari penelitian kita ada nutrition fact-nya.
1: Oh.
2: Jadi
1: iya.
2: Ada jadi analisis ada, gizi.
1: Jadi iya. Itu memang lah lengkap.
2: Iya.
1: Ya, jadi kita udah usah khawatir.
2: Iya.
1: Gitu kan. Tinggal menikmati saja.
2: Betul.
1: Tapi dalam satu kemasan ini untuk daging untuk ikan asap Iko ingat ada berapa gram?
2: 250 gram.
1: 250 gram itu seperempat ya?
2: Iya, seperempat. Ukuran ini seperempat.
1: Seperempat?
2: Diproduksi
1: setiap hari kah?
2: Kalau dibilang setiap hari, memang tadi tergantung. Kalau kan di Enggano ada ikan dan kita juga bekerja sama kan yang orang sering ke Bengkulu. Jadi dikirim melalui kapal. Iya.
1: Gitu ya. Jadi untuk apa? Ikannya sendiri itu tidak tiap hari datang gitu ya?
2: Iya, tidak tiap hari datang. Jadi saya langsung pesen berapa puluh kilo dikirim gitu.
1: Jadi di freezerin dulu ya?
2: Iya, di freezer. Ya. Sebenarnya nggak di freezer, dipakum.
1: Oh, di vakum.
2: Kemudian kita letakkan di kemasan.
1: Oh, ini di dalamnya ada di vakum lagi ya?
2: Iya, di vakum. Atau sebenarnya tidak mesti vakum pun bisa. Tapi kalau mau agak lebih lama harus divakum.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Karena tadi kan Inga bilang kan tadi bisa tahan berbulan-bulan.
2: Iya.
1: Kan? Asal jangan masuk angin gitu.
2: Iya kan? Betul.
1: Makanya di ini ya apa tuh divakum di dalamnya gitu. Nah untuk pengemasannya misal ada yang mesen gitu kan, ada mesen untuk keluar daerah gitu. Untuk pengemasannya seperti ini aja atau ada ditambah es batu gitu?
2: Oh enggak, kita enggak pakai es batu, ini aman. Jadi ya? Di kardus biasa biasanya.
1: Oh, jadi di kardus biasa.
2: Karena Sally Halalmat ini bukan cuma produk ini, kadang orang tuh kan mesennya macam-macam. Jadi dalam satu kota bervarian.
1: Bervariasi. Kalau daerah Indonesia lah jauh paling jauh kemana?
2: Kalau paling ya Jakarta, Palembang, kemarin juga pernah ke Kalimantan gitu ya, pemesanan lagi. Tapi emang sering di Palembang sama Jakarta.
1: Udah ada pelanggannya kah di tiap bulannya atau gimana?
2: Ada.
1: Oh ada. Reseller nih?
2: Kalau reseller memang kita masih belum banyak ya. Tapi memang pelanggan-pelanggan yang sudah tahu mau coba atau tadi event-event biasanya.
1: Oh iya.
2: Iya, karena tadi ada agak berbeda kan dengan ikan asap, ikan asin atau pisang pada umumnya gitu loh tadi. Jadi kualitasnya yang kita utamakan.
1: Iya ya. Nanti kalau misalkan ikan asin ini dicuci aja terus langsung digoreng gitu.
2: Iya, betul.
1: Enggak ada yang rendam dulu sehari semalam.
2: Enggak usah. Atau memang apa namanya tadi kan tergantung kita, ada nggak terlalu, ini kita pilih juga kan kadar garamnya yang standar, jadi tidak terlalu asin. Bahkan kita juga ada yang request tidak pakai garam, misalnya ikan kering itu juga bisa kita buat di Engganu.
1: Jadi itu emanglah sehigienis mungkin dan dengan bahan-bahan yang emang Eko apa namanya tuh bisa bikin ikan kok tadi kok bisa awet, kayak bahan-bahan pengawet alami kok tadi daerahnya.
2: Iya, betul.
1: Itu lah aman, ada BPOM-nya juga gitu kan. Lah ada
2: halal-halalnya
1: juga gitu kan. Kalau mungkin kurang percaya juga, nah datanglah ke rumah Inga kok.
2: Iya, bisa.
1: Masak bareng kita.
2: Boleh.
1: Nah, nanti kita balik lagi untuk Desa Nagalonyo yang masih penasaran, kita kalau masih cerita-cerita lagi tentang cemilan Engganu kok ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
3: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
4: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
3: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
4: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
3: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
4: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
3: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
4: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Nah, di sana kita balik lagi di siaran Belajar Sumba untuk hari ini. Masih bersama Inga Seli dan masih ngebahas cemilan Enggano. Enak, unik, dan punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Nah Inga, kan tadi sudah dibahas juga untuk beberapa produk-produk Inga Seli Halal Mart ini. Ada cemilan Enggano dan juga cemilan lainnya untuk dari Bengkulu, dari Bengkulu, banyak yang lainnya. Nah untuk adik sana yang mungkin dari Palembang, Jambi, Lampung atau Sungai Liat yang mau berkunjung ke Bengkulu, mungkin mau membeli cemilan-cemilan, mungkin udah bosan sama yang namanya kue baitat, kue baitat, atau mungkin pendap mungkin, atau mungkin juga oleh-oleh Bengkulu lainnya kayak kerupuk gurita mungkin, atau mau yang lain untuk cemilan-cemilan dari Enggano gitu kan. Nah kalau Enggano ini kan juga bagian dari Bengkulu, ada di sana yo, ada cemilan dari Inga Seliko, ada cemilan yang namanya keripik pisang karamel, ada juga ikan asap Enggano. Nah ada juga ikan asin Enggano namanya ya. Jadi itu untuk prosesnya sendiri tadi udah diceritakan juga nih sama Inga gitu kan. Memang setiap hari ada produksi ya Inga ya, untuk ikan asap sama ikan asin, keripik pisangnya juga setiap hari.
5: Setiap hari. Tapi tadi kan kita by request sama tergantung sumber daya alam. Iya.
4: Nah, ada kan kemarin katanya kapal yang enggak bisa itu. Nah, itu gimana? Ada kan yang terkendala kapal, mangkal.
5: Iya.
4: Mangkal ya?
5: Iya, mangkal kali ya.
4: Karena kan
5: enggak jalan lah ya.
4: Datarannya ini dangkal katanya gitu kan, enggak bisa kayak gitu. Jadi katanya banyak tuh pisang-pisang yang busuk, pisang-pisang yang enggak bisa kesini dulu gitu kan. Nah, kemarin gimana, Inga?
5: Jadi memang betul gitu ya, ada berita seperti itu. Ya lagi-lagi ya, kemarin kalau saya bilang tuh ya pisang berharga sebenarnya, tapi kalau di situ kayak nggak ada harganya. Kenapa? Saya bilang ya harganya murah, mudah didapat, tanamannya banyak. Nah, tapi memang salah satunya kan transportasi untuk ya memang salah satu hambatan lagi dalam olahan enggano itu adalah transportasinya. Sempat kata Mbak tadi kan kalau ada yang terhambat sehingga tidak terkirim. Itu betul. Sempat katanya ya, tapi saya tidak terlihat secara langsung, katanya saking marahnya masyarakat tuh dibuang ke laut gitu kan. Tapi sebenarnya dari Universitas Bengkulu gitu ya, kita tuh bekerja sama kan tadi dengan kelompok UMKM. Contoh misalnya kita ada Latun ya, kemudian juga ada RR Zakaria yang memang khusus. Nah, kita tuh sudah kalau kita bilang kita membantu atau bekerja sama lah, ada pemberian alat. Kalau ikan asap kan kita kasih lemari asap. Kemudian juga nanti juga ada program soal penggunaan sinar matahari. Kemudian juga ada alat pengeringan. Nah, itu kita sebenarnya kalau mereka tidak bisa dikirim dalam bentuk segar, itu bisa dibuat menjadi tepung pisang.
4: Oh, gitu.
5: Iya. Artinya kan itu bisa tahan lama dan bahkan tidak perlu ya pakai truk-truk yang dikirim seperti itu. Itu sudah diupayakan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa hal hambatan tadi masih terjadi gitu.
4: Jadi kemarin sempat terputus juga nih Inga bikin cemilan enggano, apa enggak? Apa udah stok gitu?
5: Kalau stok ada, tapi memang sempat ya agak kesulitan. Misalnya saya pesan, oh belum ada. Ya artinya kita tunggu dulu. Itu sih memang menjadi hambatan. Tapi karena ya tadi ya mungkin kita harus promosi dan memperkenalkan terus, dan saya adanya tuh kayak di event-event tertentu, insya Allah bakal ada terus gitu. Walaupun ada beberapa hal kesulitan.
4: Tapi kalaulah seperti itu, Inga, apa sih tips dari Inga kalau misalnya juga kok ada adik sanak lainnya yang ada usahanya seperti ini gitu?
5: Iya,
4: apa
5: iya,
4: sih
5: iya.
4: Tipsnya dari Inga gitu?
5: Iya, satu kata saya bilang kan branding tuh penting nomor satu gitu kan. Yang pertama ya kualitas. Ya kualitas produk itu harus kita utamakan. Artinya apapun banyak produk yang sama, tapi kalau kualitas kita berbeda dan punya keunikan, tadi kan ada unik gitu kan, pasti orang carinya produk kita.
4: Iya,
5: nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita harus memanajemen bagaimana produk kita tadi. Kalau dibilang kan banyak yang menanyakan, tapi kita selalu tersedia. Itu juga
4: iya.
5: Kan gini juga, kita tuh dagang sesuai pasar.
4: Iya.
5: Bukan berdagang suka-suka kita.
4: Iya.
5: Jadi ketika orang tidak menanyakan, dia berarti lagi free tuh, lagi gak ada. Tapi ketika orang bertanya, kita siap sedia.
4: Iya. Apalagi cemilan yang memang dibeli orang ini kapan ingat, kapan kesini aja gitu.
5: Iya.
4: Cemilan-cemilan untuk oleh-oleh gitu.
5: Iya, betul.
4: Kapan orang berkunjung aja nih gitu.
5: Iya.
4: Jadi itu tadi lah guys, ingat harus ada mungkin kayak misal agak 3 bungkus, agak 5 bungkus lah dah untuk
5: tersedia.
4: Lah ada ready gitu.
5: Iya.
4: Tapi pernah gak ingat untuk nggak ada sama sekali untuk pesanan gitu, untuk yang beli gitu?
5: Oh, maksudnya tidak ada yang pesan gitu ya? Nah, alhamdulillah tuh ada terus. Tapi tadi kan variat karena produknya beda-beda. Jadi, nah ini juga tips mungkin ya, ketika orang bertanya ada ini nggak, kita nggak ada, terus bilang ini enak juga loh gitu kan, ini juga asli Bengkulu, rasanya enak ini, atau lagi biasanya saya kasih tester, oh yaudah deh saya mau. Nah, itu juga tips itu sebenarnya. Jadi terlihat terlalu ada dengan produk-produk lainnya.
4: Kalau misalkan nggak ada yang lain ya kita tawarin yang ada yang ada gitu kan. Tapi mungkin next bisa ini apa, bisa dipesan gitu.
5: Betul.
4: Open PO dulu.
5: Open PO ya, betul. Itu kita open PO, kita list dulu, kalau udah banyak baru kita lakukan.
4: Iya, benar-benar ya.
5: Dan
4: juga untuk adik sanak galonyo yang masih penasaran untuk rasa, untuk ingin mencoba, enggak ingat ya bisa di DM aja di Instagramnya tadi di Selly Halal Mart. Ya, bisa di DM aja, atau mungkin yang lagi di perjalanan ke Bengkulu misalkan kan gitu kan, juga didengarkan di Palembang, Lampung, Sleman, Jambi. Kalau misalkan perjalanan ke Bengkulu, misalkan kalau nak bercarian oleh-oleh, nah bisa langsung aja ke Inga Selly ya. Dan Inga, menurut Inga koda untuk apa, selain juga cemilan koyo, cemilan enggano, apalagi sih yang berpotensi lagi di enggano gitu.
5: Nah, Tadi saya cerita juga ya, kami kemarin ke UMKM di desa, salah satu desa di Enggano. Jadi kan ternyata tadi sudah ikannya udah nggak diragukan ya, banyak sumber daya. Pisang juga, kalau emping lah itu juga emping melinjo. Nah saya nggak bawa tuh ya, kayaknya ada juga emping melinjo. Nah itu juga bisa berpotensi. Terus pisang tadi, tepung pisang. Nah kita bahkan ini lagi soon, mudah-mudahan lancar pengurusannya. Itu ada di ekspor juga tuh daun pisang.
4: Daun pisang
5: bahkan di UMKM itu juga ada kelapa, buat minyak kelapa. Di Enggano tuh banyak kelapa. Ada minyak kelapa, VCO, virgin coconut oil, kopra, dan lain-lain. Briket, akhirnya bikin briket.
4: Nah itu tadi itu apa? Daun pisang tuh mahal di luar negeri itu nggak?
5: Iya, betul.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Karena mungkin di sana memang orang mata pencariannya ini kali ya, berkebun ya, makanya nanam pisang gitu.
5: Iya, di Enggano.
4: Terkenal kan memang pisang Enggano nih, pisang Enggano enak-enak gitu kan?
5: Betul-betul, saya juga kan awal-awal emang apa bedanya gitu kan? Betul, tapi ternyata emang emping melinjuknya tuh berbeda.
4: Oh, emping juga beda.
5: Beda.
4: Pisang juga.
5: Pisang juga beda. Jadi kalau dibilang, kalau kata orang tuh, kan kalau di sini hama itu di darat mudah. Itu kan dia harus nyebrang dulu ke pulau. Bercandanya gitu ya. Jadi
4: ya,
5: nyebrang pulau. Jadi nggak ada hamanya, makanya kualitasnya bagus. Tapi kalau mau tahu lebih, tanya orang pertanian ya.
4: Orang-orang di sana kali ya. Gimana bisa menghasilkan pisang yang enak katanya kan? Pisang Enggano. Itu kan terkenal ya pisang Enggano kan. Dan empingnya juga gitu kan. Tapi setahu aku sih, kalau aku sih enak dan enak banget
5: enak.
4: Sih kalau
5: cuma dua itu ya. Aman berarti.
4: Aman berarti kan. Tapi memang di Bengkulu sendiri kan memang terkenal ya. Ini pisang Enggano nih.
5: Iya.
4: Kan? Kalaupun di pasar juga kadang-kadang kita beli apa gitu. Ini agak agak beda harganya. Ini pisang Enggano.
5: Betul.
4: Makanya kadang nggak tahu bedanya gitu kan, sama-sama enak aja gitu kan. Nah mungkin kita bisa angkat dulu kok telepon mungkin dari kawan-kawan yang lain di luar Bengkulu. Halo. Oh mati, dicoba aja lagi ya. Dicoba lagi untuk adik sana galonya yang nelpon di 0736 7321994. Atau boleh line WA 0811 7816544. Atau boleh juga DM kita di Instagram di Pro4 Bengkulu. Yang mau tanya-tanya mungkin di mana nak dapekannya, cak mana cara dapekannya gitu kan. Nah soalnya saya lah nyicip tuh untuk keripik pisang. Enak. Dan juga untuk Inga sendiri, apa yang seberapa sih peluangnya untuk cemilan Enggano ko bisa menjadi produk unggulan Bengkulu misalkan nantinya gitu.
5: Iya, iya. Jadi saya tuh optimis gitu ya. Jadi waktu juga melamar di Universitas Bengkulu ditanya, apa tujuanmu di menjadi dosen Universitas Bengkulu? Saya dengan tegas bilang, di Bengkulu ini punya kuliner-kuliner otentik lah, yang khas gitu, unik tapi baik untuk kesehatan juga gitu ya, kayak pendap. Sebenarnya di Sela Halmat juga ada pendap, ada baita dan lain-lain juga gitu kan. Tapi memang perlu ada branding atau menginformasikan. Jadi kalau di Palembang tuh pempek, orang pada empek-empek gitu ya. Nah kalau pendap juga udah tahu sih, tapi masih saya baru tahu pendap tuh di sini gitu kan. Nah terus yang lain-lain ini kan sebenarnya bisa diproduksi di Bengkulu. Nah artinya kalau dibilang prospeknya sangat luar biasa sih, bisa dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu.
4: Iya benar-benar ya. Kita coba dulu ya Inga ya. Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
6: Mas Sisi di Palembang.
4: Sisi di Palembang. Apa kabar? Nah, Inga orang Palembang. Orang Palembang nelpon. Apa cerita?
6: Mau tanya nih yang daun pisang tadi itu gimana cara pembuatannya tuh?
5: Daun pisang. Daun pisang.
4: Maksudnya dikirim.
6: Ya, ini apa kalau cara bikinnya tuh, terus kalau memesan itu gimana caranya?
4: Memesan ngirim ke Palembang maksudnya?
6: Ya, itu berapa hari proses pengiriman itu?
4: Oh, gitu. Iya. Udah, itu aja Sisi.
6: Ya, kalau keripik-keripiknya aku sudah pernah makan.
4: Oh, enak nggak?
6: Oh, lumayan, luar biasa enak.
4: Wah, pesan lagi dong.
6: Kamu kan pecinta keripik.
4: Iya, sama kita, tos dulu. Oke, terima kasih ya.
6: Oke, terima kasih Mbak, semoga bertugas. Assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana caranya nih Inga untuk kalau misalkan yang Sisi tadi di Palembang mesen apa? Daun pisang tadi ya. Mungkin yeah, bisa dipaketkan
5: kalau yeah, ya. Jadi sebenarnya kalau daun pisang itu kita untuk luar negeri gitu ya. Kalau di Palembang kayaknya banyak daun pisang gitu ya. Tapi
4: mungkin maunya yang ini
5: yang pisang enggak beda gitu ya. Jadi kalau sekarang kita kan kerjasama dengan antarjemput juga. Nah, rata-rata kalau pakai kargo gitu-gitu kita 2 hari 3 hari sampai. Atau kalau memang mau lebih cepat tuh naik travel.
4: Iya.
5: Tuh travel satu hari sampai sore sampai subuh, pagi tuh sampai.
4: Benar.
5: Bisa, tergantung.
4: Gampang, cincai lah itu.
5: Iya.
4: Dia kan enggak busuk ya?
5: Enggak.
4: Tapi biar dia enggak layu gimana?
5: Nah, kita kan ada lagi-lagi. Ini memang lagi riset. Maksudnya tuh di satu kita cari kualitas daun pisangnya tadi kan yang tidak ada hama dan lain-lain.
4: Iya.
5: Yang kedua, kalau di dalam penelitian itu ada namanya apa MAP, modified atau bilang tadi kan modifikasi atmosfer packaging. Nah, jadi memang diupayakan kalau kita kan kayak pendap-pendap itu kan tahan cuma 3 hari.
4: Yeah.
5: Tapi ketika divakum dan diberikan treatment atau perlakuan itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan.
4: Oh gitu.
5: Iya. Nah, begitu pun dengan daun pisang gitu ya. Tapi sekarang kan memang produknya belum kalau yang daun pisang itu. Kalau memang insya Allah jadi itu launching di bulan Oktober tuh sama UMKM yang ada di Enggano. Nah, tapi sudah ada dari dinas atau dari kementerian tuh yang memang yuk kita upayakan selain buahnya daunnya juga ya gitu.
4: Tapi mungkin sementara untuk Sisi tadi yang di Palembang aman, bisa dikirim.
5: Nah, yeah,
4: kirim kemana?
5: Iya, yeah, bisa.
4: Bisa.
5: Request aja.
4: Request aja atau boleh DM untuk cara mendapatkannya tadi katanya yeah, ya, boleh DM di Instagram.
5: Instagram bisa.
4: Di mana ya?
5: Sally Halal, Mat. Kita juga ada ini juga e-commerce, di Shopee juga ada.
4: Oh, iya. Masuk e-commerce itulah gampang. Bisa pesan aja ya.
5: Iya.
4: Jadi sekarang itu tidak apa ya, udah ingat kalau dulu misalkan Keto kan belum yang namanya terlalu digital-digital banget gitu.
5: Iya.
4: Tapi sekarang ini udah dipermudahkan semuanya gitu kan. Jadi enggak apa, enggak misalkan susah nian dapatkan itu bisa. Yang penting sabar.
5: Kalau kata orang Palembang tuh belido. Beli apa ado galo.
4: Nah, iya, beli apa ado galo. Inga kola. Inga Seli ya solusinya ya. Jadi iko apa untuk Inga Sisi ko tadi yang ada di Palembang bisa pesan aja ladi langsung ya di DM aja di Seli Halal Mart ko tadi ya untuk pesan mungkin nyoko ndak yang daun pisang
5: enggano
4: gitu kan. Jadi untuk pengirimannya nanti untuk apa invoice-nya seperti apa? Nah, DM aja lah Inga Seli ya.
5: Yeah.
4: Nah, ingat tadi juga bahas tentang tepung pisang.
5: Yeah.
4: Nah, tepung pisang kok apa sih, Inga?
5: Iya. Yeah. Jadi kan kalau kita ketahui tadi kemarin udah pesen keripik pisang atau pisang goreng gitu ya. Nah, jadi kan pisang ini kalau coba kalau kita beli apa pisang segar, itu seminggu pas sudah hitam.
4: Iya.
5: Yes. Ah, jadi sebenarnya kalau bikin tepung pisang itu bisa menggunakan tepung yang masih belum matang, kemudian kita keringkan. Nah, di Enggano itu kita ada dua metode. Satu dikeringkan dengan cahaya matahari, sinar matahari. Kemudian juga kalau di jurusan teknologi industri pertanian Universitas Bengkulu, kita punya yang namanya patennya Profesor Yuana, itu YSD UNIP. Jadi kalau dibilang tadi dikeringkan sinar matahari, tapi menggunakan alat yang dilapisi dengan UV. Jadi warnanya tetap putih. Nah, yang ketiga itu ada namanya food dehydrator. Nah, food dehydrator itu juga salah satu pengeringan, tapi tidak mengurangi nutrisi pada pisang. Nah, jadi bentuknya benar-benar seperti tepung, kayak tepung biasa. Bahkan itu bisa kita campurkan ke bolu, campurkan ke tepung untuk menggoreng, itu bisa.
4: Dia ini berbentuk tepung, tapi tepungnya ini terbuat
5: dari pisang. Betul, jadi gluten free.
4: Oh, gitu.
5: gitu. Kalau tepung terigu kan punya gluten, tapi sekarang lagi happening orang diet atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu gluten free. Nah, itu sehat, jadi lebih sehat.
4: Nah, untuk prosesnya sendiri, ingat pisangnya ini tadi udah yang lembek kayak gitu dijemur tadi atau gimana?
5: Yang mentah.
4: Oh, yang mentah.
5: Iya.
4: Yang mentah ini
5: diiris, iya, diiris kecil-kecil.
4: Oh, iya,
5: dijemur, dikeringkan. Kemudian di nah, kalau kita tidak punya alat, kalau di situ ada alat penepungan. Jadi pas dimasukkan dia sudah berbentuk tepung.
4: Oh, gitu.
5: Tapi kalau kita masih sederhana, ya, sebenarnya di blender aja bisa.
4: Oh iya, benar.
5: Diayak terus.
4: Kayak kita bikin kaldu alami.
5: Iya, disangrai kan biasanya. Bisa. Ya.
4: Bahan-bahannya habis itu udah di blender aja.
5: Iya, di blender diayak. Kalau di sana karena kita sudah industri lah ya. Jadi kita tinggal memasukkan yang potongan kecil tadi langsung jadi tepung yang halus gitu.
4: Oh, jadi memang bukan pisang yang udah ranum gitu.
5: Bukan.
4: Ya? Memang pisang yang setengah-setengah mengkal gitu ya.
5: Iya. Untuk tepung itu dia.
4: Untuk tepung. Jadi diiris gitu kan. Diiris habis diiris dijemur dulu nih.
5: Iya.
4: Dijemur berapa hari misalkan?
5: Lagi-lagi kalau kita pakai food dehydrator dia ada suhu tertentu, satu hari bisa.
4: Tapi
5: kalau sinar matahari tergantung cuaca ya. Bisa kalau panas mungkin bisa 1 hari 2 hari. Kalau itu bisa lebih dari 3 hari.
4: Iya. Mungkin kalau misalkan untuk produksi banyak itu menggunakan mesin kali.
5: Iya, kalau kita mau industri.
4: Iya, tapi kalau misalkan untuk di rumah tangga misalnya mau bikin penasaran gitu kan. Bisa menggunakan sinar matahari.
5: Nah, kalau enggak mau ribet pesan aja di Sally Halal Mart.
4: Nah, iya, lagi-lagi solusinya Sally Halal Mart ya.
5: Yeah.
4: Mau pusing, enggak mau repot.
5: Iya. Yeah.
4: Kan? Bisa langsung aja. Nah, tapi kayak Cik Inga kok tadi tepung
5: pisang
4: ya kok tadi belum launching ya.
5: Kalau dibilang dari UMKM yang di Enggano itu sudah ada.
4: Oh, udah ada.
5: Tapi soon kan akan masuk ke Sally Halal Mart. Nah, yang benar-benar baru kita lakukan lagi itu adalah daun pisang tadi.
4: Oh, daun pisang
5: tadi. Ya, jadi kalau daun pisang masih trial lah kalau bilang tadi untuk dikirim keluar. Mm-mm. Nah, kalau tepung pisang udah bisa dipesan.
4: Iya.
5: Tapi lagi enggak bawa aja.
4: Oke. Yang penasaran nak coba ya langsung aja lah ya. Tapi kalau misalkan kok ingat untuk yang daun pisang tadi kan ini produk baru nih.
5: Iya.
4: Produk baru tapi udah ini ya. Maksud aku udah ada ini prosesnya ya.
5: Ada prosesnya dan sudah ada yang mau pesan kalau dibilang.
4: Oh, udah ada yang mau pesan.
5: Jadi tadi mungkin saya sharing sedikit gitu ya. Mm-hmm. Kemarin saya kenal salah satu UMKM yang ada di Enggano. Mm-hmm. Nah, dia tuh ditelepon langsung ke Jakarta. Bapak Zakaria itu ya. Nah, Bapak Zakaria salah satunya di request lah dari pihak kementerian mungkin ya, saya lupa.
4: Yeah.
5: Dari Jakarta bilang, "Coba kami memesan itu." Tadi kan kalau daun pisang itu kan untuk diekspor.
4: Yeah.
5: Tapi kan harus ada standar kalau diekspor, enggak kayak kita jual tanpa standar gitu. Iya.
4: Jadi itu memang masih

0: rasanya udah keren-keren, dia bilang gitu. Terus sama ada pertanyaan kayak, ini bisa langsung saya makan? Dimasak dulu saya dimasak bilang, iya.
1: Karena mungkin kan udah diasap nih, udah mateng gitu kan, ternyata belum kan?
0: Belum.
1: Jadi kalau misalnya proses pengasapan ini kayak setengah gitu ya, Inga ya?
0: Sebenarnya setengah matang. Sebenarnya sudah matang. Tapi saya saran, jadi kalau baru-baru benar-benar matang, baru misalnya baru buka dari lemari pengasap, itu boleh kita makan.
1: Boleh.
0: Tapi kalau kita diamkan dulu, kan ya kita khawatir ada mikroba mungkin kan? Gitu. Atau ya dingin gitu kan, mending kita sajikan dengan hangat.
1: Ya, biar aman, nyaman, dan enak juga dimakan.
0: Betul.
1: Ya. Tidak terasa, ingat sudah di penghujung untuk di apa acara kita di Belajar Sumbako. Ada dak Eko apa misalkan pesan yo untuk adik sana galonyo yang apa yang mau berkunjung ke Bengkulu mungkin yang mau pesan juga cemilan dari Inga ko, nah silakan.
0: Oh ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita bilang, nah saya tuh selalu bilang gini, kalau kita buat usaha, kalau kita membuat sesuatu ide, itu cari dulu masalah. Nah, masalah itu kan kalau kita bisa memecahkan solusinya, makanya kita bisa bermanfaat. Itu pertama. Jadi jadilah pengusaha atau membuat ide produk itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi awalnya ikan asap sama ikan asin ini ditemukan ada mengandung formalin dan mengandung bakteri. Nah, artinya kita harus mengganti menjadi ada kok yang alami dan lebih sehat, muncullah produk ini. Nah, yang lain tuh juga gitu kan. Nah, artinya kalau di Bengkulu pengusahanya atau yang berkecimpung di usaha kuliner apapun itu gitu kan, intinya bukan hanya cuan.
1: Iya, benar.
0: Nanti cuan juga dapat gitu ya.
1: Nyusul.
0: Tapi dengan kita memberikan manfaat, memberikan sesuatu kemudahan, itu insya Allah gitu kan usahanya bisa ya lancar. Dan ya tadi apa namanya itu diberikan kemudahan. Jadi jadi jangan ragu menghasilkan produk-produk ya lokal, saya bilang tadi yang berkualitas. Kenapa? Karena produk lokal ini kalau bukan kita yang memamerkannya, yang nge-brandingnya siapa lagi?
1: Benar.
0: Kayak kalamansi, saya punya kalamansi. Itu coklat kalamansi kerjasama dengan mitra juga.
1: Coklat.
0: Itu coklat kalamansi. Iya.
1: Nanti kita cerita lagi
0: ya. Boleh.
1: Unik kayaknya ya, coklat kalamansi. Aku taunya itu jeruk kalamansi.
0: Jeruk kalamansi jadiin sirup. Itu ya kayak saya kalau kalamansi kan biasa. Saya campur dengan garam Himalaya dengan madu. Itu kan orang lebih sehat. Terus tadi yang karena coklat itu sangat manis, kita tengah-tengahnya kita kasih selai kalamansi. Jadi pas manis dan asam. Itu saya cobain juga dengan dosen di Cina. Dan dia suka gitu.
1: Bentuknya cairan atau kayak permen?
0: Kayak permen. Jadi
1: kayak permen. Jadi tinggal seduh gitu ya.
0: Enggak diseduh. Kayak kita buka biasa, terus kita makan.
1: Oh gitu.
0: Dibungkus aluminium foil. Bisa pesen juga.
1: Ih, jadi, unik ya.
0: Iya, karena itu karena aku Enggano jadi bawa Enggano nih.
1: Benar.
0: Iya. Ya.
1: Kayaknya boleh tuh main-main ke
0: boleh.
1: Kelly Halal Mart.
0: Boleh.
1: Oke, terima kasih. Ingat
0: sama-sama, Mbak Vivi. Amin. Sukses
1: usahanya
0: juga.
1: Dan juga untuk adik sana yang ada di Palembang, Sungai Liat, Lampung, Jambi, jangan lupa berkunjung nanti bawa oleh-oleh dari Enggano ini ya.
0: Betul.
1: Ke Sally Halal Mart. Oke. Terima kasih Inga dan
0: sama-sama.
1: Juga terima kasih untuk yang udah mendengarkan kita juga di RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba berikutnya. Sampai jumpa.
2: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Minamogi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung mengungkap penyebab kualitas udara Bandar Lampung masuk dalam kategori sedang. Meski abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah tidak terdeteksi dalam pengamatan terbaru. Perakirawan BMKG Lampung Febri Sugriansa menjelaskan, kondisi udara Bandar Lampung dalam kategori sedang tidak serta-merta berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi belakangan. Menurutnya peningkatan konsentrasi partikel halus di udara dapat berasal dari berbagai sumber emisi lokal seperti debu industri dan jalanan, pembakaran sampah, hingga kebakaran hutan dan lahan. Penyebabnya dari sumber emisi lokal, lalu lintas kendaraan, industri, pembangkit, aktivitas pelabuhan dan kapal, pembakaran sampah, konstruksi, debu jalan, aktivitas pertanian, serta pembakaran biomasa dapat menaikkan PM2,5, kata Febri, Sabtu 12 September 2026. Informasi selanjutnya. Terjadi antrian kendaraan jenis truk mulai dari jenis Colt Diesel hingga jenis Fuso terlihat di jalan lintas tengah depan Jalan Sultan Haji menuju SPBU 24.351 Kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Jalan lintas tengah juga disebut Jalan Lintas Sumatera atau Jalan Raya Lintas Sumatera. Jalan nasional ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Lampung dengan berbagai provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi hingga Aceh. Pantauan reporter di Kelurahan Labuan Batu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu 12 September 2026, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, belasan hingga puluhan truk tampak berbaris di dua sisi jalan raya. Sisi kanan dari SPBU sampai ke Jalan Sultan Haji, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, sisi kiri menuju Kecamatan Labuan Ratu. Sejumlah supir truk mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar yang dibutuhkan guna melanjutkan perjalanan dan mengangkut barang. Demikian Sikam Leonardo Hendy Pasang melaporkan di Wakil Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum lagi. Kamu baru saja bergabung jemaah penempat yang ada di Bengkulu ya, Jono ya, dalam program acara Belajar Sumba ya. Dan saat ini waktu juga pukul 14:06 ya. Jadi Kambang Leon masih ngajarin Minamogi tentunya dalam program acara Launi Dawagani hingga petang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat. Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

baru sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Tahun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk
0: ya,
1: nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih, terima kasih. Betul. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia.

0: keji dosa kini tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ku kangku dipa pekakas konji. Ngedo, ku ta'awi ne susina. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak bapak layak tancap? Siti bapak-bapak ku abdi ku ta'awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedunga kangku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohanmu sedih kekang ku salam. Ya Allah, maha dandan di lomu tu kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimekah meki, gawi mau nalawin pusingnya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nyanyi ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met, maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohanmu tetapi mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi, kan mulai ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, dia kan di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomu. Liyum lah met.
2: Usi mihan doni kunyisa pusi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Minak Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Aduh, Bapak. TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak. Tuh, matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
3: Aduh, Ibu. Biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
2: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
3: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
2: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
4: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong. Rompat FM.

Teknologi Menteri Komunikasi dan Digital Matty Apik menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan data portal digital Bansos. Hal itu disampaikan Metia usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima Bansos dapat terus diperbaiki. Informasi selanjutnya. Pengawas SPBU di Kelurahan Labuan Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Agus Siswanto, tampak sedang mengarahkan pegawai SPBU agar mengatur antrian kendaraan terutama truk yang hendak mengantri BBM jenis solar dengan tertib dan teratur. Pantauan di SPBU Kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu 12 September 2026, sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, antrian kendaraan tampak mengular panjang di dua sisi jalan raya. Antrian truk di sisi kanan mengular dari SPBU sampai ke Jalan Sultan Haji, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang. Sisi sebelah kiri antrian memanjang ke arah kantor Kecamatan Labuan Ratu. Demikian sikap Leonardo Nimpasya, selamat debat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mina Magi. Gimana kabarnya di tanggal 12 September 2026 di hari Sabtu ini ya. Dan tentunya Julita Pustika senang kembali ya menemani Mina Magi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Magi, kita langsung aja ya masuk dalam program Prodangdut, tapi setelah lagu yang satu ini yaitu Jatuh Bangun.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minamu lagi. Gimana kabarnya nih hari ini nih, hari Sabtu gitu ya, tanggal 12 September 2026. Kok udah tanggal 12 aja gitu ya, udah mau pertengahan bulan, tapi kok saldonya masih banyak gitu. Sombong dikit lah ya, biasanya kayak kerasa aduh masih tanggal berapa gitu. Kalau sekarang enggak kok, masih ya berhemat dulu lah ya. Udah tanggal 12 gitu, ternyata wow saldo masih banyak gitu kan ya. Bercanda gitu. Oke, Minam lagi kembali bersama Judita Pustika ya, akan menemani Minam lagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan masuk di pukul 15 gitu ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kita akan langsung aja masuk Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan nanti kita jeda kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan menunggu kumandang azan asar, boleh deh kita buka dulu ya penelpon pertama. Siapa dia yang akan menyapa minamu lagi semua di Pro Dangdut sore hari ini? Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam perempat, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
1: Mana Kak Julita kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik. Bang Edo gimana kabarnya?
1: Kalau aku sudah gak baik Kak, soalnya udah lewat tanggal 5 Kak.
0: Oh gitu, aku baik-baik aja nih kayaknya, kayaknya ya.
1: Iya, soalnya tadi kakak bilang saldonya masih ada aja gitu kan. Tenang, benar aku dengarnya itu Kak.
0: Oh gitu, tapi kan gak tahu kan di balik saldo itu masih ada makanan aku apa gitu.
1: Kalau itu biarin aja Kak, gak apa-apa. Apa yang kita makan itu didikmatin aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kita bersakit-sakit dahulu gitu, lalu bersenang-senang kemudian, bener gak sih?
1: Betul. Kalau Edo ini senangnya itu sebelum tanggal 5 Kak.
0: Oh gitu, setelah tanggal 5 ya wassalam lah ya gitu ya.
1: Nah kalau udah tanggal 5, soalnya apa pembayarnya terakhirnya tanggal 5 Kak.
0: Oh gitu, siap deh, udah kayak komedi ya.
1: Iya benar. Kenapa gue ini apa korban Kak Medi ini nih, pinjol.
0: Oh gitu, aduh astagfirullahalazim. Mudah-mudahan cepet tobat lah. Gak apa-apa, yang penting tetap dibayar ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Soalnya mau beli iPhone. Kalau Kak Medi kan udah kejadian tuh beli iPhone-nya. Kalau aku belum Kak.
0: Oh gitu, siap deh. Mudah-mudahan nanti apelnya gak jadi keroak ya, jadi apel utuh gitu ya.
1: Nah iya, aku tuh maunya utuh aja Kak.
0: Cocok banget ya, biar gak kayak digigit bekas gigit tupai gitu ya.
1: Nah, enak kalau digigit tupai, kalau digigit kamedi.
0: Aduh, serem ya.
1: Serem lagi. Teraku kena rabies lagi dipegang-pegang apelnya.
0: Iya, betul. Oke deh, nih menjelang kemenang kesan asar ya. Kita ya, lagunya ada Permohonan Kasih dari Yunita Ababil, Memandangmu dari Ike Nurjana, sama Sambelado dari Ayu Ting Ting.
1: Memandang Kak Julita aja lah.
0: Oke, siap deh memandang Bang Edo. Mau salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Uwa Putri sama Udo aja ya. Spesialnya nenek, karena ini mau sebentar lagi mau azan. Semoga kita semua selalu dikasih kesehatan ya Kak Julita ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Kak Julita. Assalamualaikum. Takpun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, tuh kan Bang Edo mah enak gitu ya, mau kumandang azan asar langsung dicepetin, ditutup gitu. Pokoknya gak ketinggalan adalah salam spesial untuk Nenek Serati. Semoga sehat selalu ya. Oke deh, minum lagi, kita kumandang azan asar dulu ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan nanti setelah kumandang azan asar, kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan tetap bersama kami di 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi baru aja kita dengerin ya lagu dari Ayu Ting Ting Sambal Lado. Wah, kalau dengerin lagu gini gitu kan ya, rasanya tuh pengen gak cuman duduk aja gitu ya, minimal kepala lah ya, mata lunjuk bisa ikut goyang-goyang dikit gitu kan ya. Dan untuk minum lagi yang masih bareng Cerita Musik di sore hari ini, jangan kemana-mana. Tentunya kita masih lanjut lagi pro dangdut, karena dangdut adalah kita ya. Tentu masih banyak banget nih lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu yang tentu tidak kalah sedikit goyangan gitu ya, dari Ayu Ting Ting juga banyak lah ya, yang tentunya akan menemani minum lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita lanjut lagi pro dangdut sore hari ini. Kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, Bang Apin gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kok
1: tidak jadi sahabat?
0: Lemas amat sih Bang.
1: Lewat darat.
0: Oh gitu.
1: Tapi jangan lupa sholat.
0: Oh Masya Allah.
1: Zakat.
0: Ais.
1: Dan juga sholawat.
0: Sholawat. Apalagi?
1: Mudah-mudahan malaikat menjadi sahabat.
0: Amin.
1: Di akhirat.
0: Amin.
1: Mas Yuta sehat ya?
0: Alhamdulillah. Bang Apin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sehat walaupun kemarau.
0: Kok lemas sih Bang? Udah ngopi belum sih Bang? Apa baru bangun tidur?
1: Mau masak.
0: Mau masak. Aduh.
1: Nyapu halaman.
0: Kenapa?
1: Mau nyapu halaman.
0: Nyapu halaman. Masih banyak debu nggak Bang?
1: Masih, di sini kan bukan paving block.
0: Oh gitu. Jadi
1: rawa-rawa.
0: Angin was-was itu malah bikin ini ya, tanahnya jadi mubat mabit ya.
1: Iya, tapi enak, rumput nggak tumbuh.
0: Rumput nggak tumbuh, siap. Nggak perlu nyemprot ya kan?
1: Nggak perlu nyemprot.
0: Benar.
1: Nyemprot hati aja.
0: Nyemprot hati, Dede Epa biar, masuk.
1: Biar adem.
0: Biar ada.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Permohonan Kasih dari Yunita Ababil, Bukan Jodohku dari Ikke Nurjana, sama Jangan Pura-Pura dari Mansyur S.
1: Nah, itu aja nak.
0: Yang Ikke Nurjana.
1: Lagu favorit.
0: Oke, Ikke Nurjana Bukan Jodohku.
1: Bukan yang Pura-Pura.
0: Oh, Jangan Pura-Pura Mansyur S. Boleh, iya. Siap.
1: Lagu favorit itu.
0: Mangga lah, silakan. Silakan, silakan lanjut.
1: Sama keluarga besarnya saya selalu ya.
0: Amin.
1: Sukses lancar. Amin. Lancar ibadah, lancar bekerja, lancar juga bercinta ya.
0: Amin.
1: Sukses semuanya dunia akhirat ya.
0: Amin.
1: Bapak Ferry Widodo ya, sama ibu ya. Kang Ferry Nuryadi, Bang Leonardo Mangbili Rawan ya. Sama siapa tuh? Untuk Pak Nurul Milang Susi ya, Mbak Mita Jayadi sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja sama Operator Lina semuanya ya, sehat selalu ya. Dari Pos 1, Pro 2, SPO Kanan juga Pro 4 sukses lancar ya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Keluarga besar Lisasu ya, dari apa sama ibu, keluarganya sehat selalu ya, sukses pokoknya ya. Selamat daya terima ya, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, sama Bali Darman ya. Kasriati, sukses selalu semua ya di sana ya. Lanjut, Bang Senen, Bang Jomblo, sama Bang Hamham, Mbak Eni, Mbak Satu, Mbak Darmi ya, saya selalu ya. Bang Nudin, Bang Entop ya, sama siapa itu, yang di jauh di sana ya, Sulawesi ya, saya selalu ya. Sama Bunda Samba, sama Bang Panji, sama Lebi, Woputri, Maudo ya, Bang Gali, Bunda Raja Gabaya, Bunda Kedamaian, Mbak Irma Gunter, sama Mbak Arman saya, sama Lebi, sama Kang Irin ya, Bang Sultan Sebuai, Datuk Rapal, Larang Tulisan, pada Katiman, Bahrain ya, sama itu ya, sama Debi, Bang itu ya, Bang Awi ya, sama Abang Sapri, Bunda Moy, sama Debi ya, lanjut ya, sama ini ya, yang Sari Natar, Mbak Lidia, Riko, sama Debi, sama ini nih, di Panjang ya, sampai tuh, Mbak, apa Mbak?
0: Siapa?
1: Oh, Pak Amin, Pak Amin, Asidi ya, sama Bang Buyung, sama Debi, sama Mbak itu siapa yang biasa masuk kan baru itu dah, sama yang di sana ya Jambi ya, saya selalu ya.
0: Siap.
1: Oh Mbak Sherly, saya selalu ya. Sama yang di Palembang itu Mbak Usia, apa-apa saya selalu. Spesial untuk diri Pak Adil ya, saya selalu ucapannya I love you, tetap semangat. Buat Mbak Juwita saya selalu ya.
0: Iya.
1: Sukses semuanya. Makasih.
0: Iya.
1: Lagunya yang tadi. Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, Bang Apin udah masuk. Belakang Bang Apin juga udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Kenalan dulu dong.
0: Kenalan Dede Epa bukan sih?
2: Ya kali.
0: Ih, kok gitu sih? Dengan siapa di mana ini? Kenalan dulu boleh dong.
2: Kak Julita.
0: Oh, Dede Epa. Mending bisa barengan gitu loh. Dari abang langsung ke Dede Epa. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Masih semangat nggak?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Apa mau request lagu?
2: Iya, aku mau request aja.
0: Apa judul lagunya?
2: Tadi jangan pura-pura ya.
0: Mm-mm.
2: Aku requestnya Mana Aku Percaya.
0: Oh gitu. Ada nggak ya?
2: Dari Patty Vera ya.
0: Mana Aku Percaya dari Patty Vera, nanti dicariin ya. Mana Aku Percaya ya. Oke, terus mau salam apa?
2: Salamnya udah diwakilin tadi dari Adam Petrek ya. Spesialnya ya biasa, yang di Candipuro. Buat Kak Julitanya semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Iya. Saya gitu aja ya Mbak Julita ya.
0: Iya, terima kasih. Ya,
2: sahain lagunya ya.
0: Iya. Dan yang nyanyi siapa?
2: Betty Vera.
0: Mana Aku Percaya siapa yang nyanyi ini ya? Oke,
2: siapa aja deh.
0: Siapa aja ya? Oke, boleh, siap. Nanti
2: Mana Aku Percaya sama Kak Julita ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Iya, udah. Oh, Mbak Dini ketemu selalu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku bingung nih ya. Ada Abang Apin, ada Dede Epa. Aduh, jangan lupa, jangan pura-pura sama Mana Aku Percaya. Kayaknya mungkin diselesaikannya di belakang udara aja gitu ya. Aku takut nih terjadi ramai gitu kan ya. Oke deh, mohon maaf ya. Untuk minum lagi semua, mungkin di perodang sore hari ini kita dengan lagu yang udah disajikan aja ya sama musik director kita ya. Karena takut juga nih aku ya. Oke deh, belakang di depo juga deh masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rumpat.
3: Waalaikumsalam
0: Bang Senen.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat. Lagi sibuk apa Bang?
3: Ngopi.
0: Lagi ngopi cocok sama apa?
3: Sama goreng singkong.
0: Goreng singkong. Asik benar.
3: Asik lagunya.
0: Lagunya. Oke, Prodanok sore hari ini ada Jangan Pura-Pura dari Mansyur S, Permohonan Kasih dari Yunita Amabil, sama Bukan Jodohku dari Ike Nurjana. Mansyur S.
3: Bunda Rambat Kusuma.
0: Ya.
3: Bunda Rambat Daya, semoga sehat. Nana Gila dan Sendang, Nana Yusu, Yusu Sen. Saya mau pula tanggung, bunda tambah yang timur, dia kekeluaran, dari kekeluaran, dan dia kekeluaran, kalau itu, jasa baru jasa, baca kata kamu, mana oke, jasa aku kelebihan, jemeli, dua tangan, kepala tangan, lima tangan, dua kepala tangan, ada sedok, pasti dari mana tangan juga. Terima kasih ya.
0: Iya.
3: Semoga kamu sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya. Oke, belakang Bang Senen juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, dengan siapa di mana ini?
4: A'a Cibi di Panjang.
0: A'a Cibi di Panjang, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Panjang, udah ada gerimis belum?
4: Belum, masih kering.
0: Masih kering, panasnya luar biasa ya.
4: Iya, ngiyang-ngiyang.
0: Ngiyang-ngiyang. Udah ngopi belum, Acibi?
4: Sudah dari tadi.
0: Sudah dari tadi, apa teman kopinya sore hari ini?
4: Pisang goreng.
0: Pisang goreng, mantep banget ya. Bang Senen ada singkong, ini pisang goreng. Aduh, cocok ya.
4: Apa kabarnya Julita?
0: Alhamdulillah baik. Ah, Cibi gimana? Sehat juga di sana?
4: Sehat.
0: Sehat, oke lah.
4: Cuman meriang.
0: Kenapa?
4: Cuman meriang.
0: Meriang apa ini?
4: biasalah karena panasnya kenceng banget.
0: Oh gitu, kirain merindukan kasih sayang siapa gitu kan. Enggak ya. Oke deh Haji, lagunya nih ya yang mau diputerin ada Jangan Pura-Pura dari Mansyur S, Permohonan Kasih dari Yunita Amabil, sama Bukan Jodohku dari Ikke Nurjanah.
4: Bukan jodohku.
0: Oke, boleh. Salamnya Yulita, silahkan.
4: Yulita kan bukan jodohku.
0: Iya, betul. Mari kita cari jodoh-jodoh yang lain, Bang.
4: Aku iya. Bujangan ya. Belum punya istri.
0: Cari, Bang. Jodoh masih banyak, Bang.
4: Iya.
0: Salamnya silahkan.
4: Buat Topan, Edo, Pendi, Dato Atin. Jomblo, Alvin Bolo-Bolo, Nurdin Pulau Sebesi, Mama Pungki, terus Eni Pulpa, Minan Wati di Serengsem, terus Ramli di Wekanan, Jika di Wekanan, Iai Munir di Wekanan, terus Puyung Hampa Lampung Timur, Amir Lampung Timur, Ham-Ham Pringsewu, terus Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Atin Lampung Timur, Dato Atin, Dato Rafa, Dato Lemo, Dato Penata, Riku, Yogi, Sultan Sebuai, terus Pasir Pasar Tani Kemiling, Jaini Kemiling, Irin Gunung Batu, terus Darson Raja Basah, terus Lydia Pesawaran, Tamja Yusuf, Jambi, Ika Jambi, Dayu Maluku Tengah, Pulau Seram, terus Ajudin, Sulawesi Utara, Minahasa, Asrun, Palu, Bahrain, Lampung Timur, Iran, Lampung Barat, terus apa lagi ya, Rohayati, Dinatar, terus Wah Putri ya, di Kue Halim, Wah Putri sama Udanya, semoga pada sehat semuanya lah, fansen lah, sehat semuanya.
0: Oke.
4: Dan kru-krunya juga pada sehat semuanya.
0: Amin.
4: Ada pantun.
0: Boleh, silahkan.
4: Hujan gerimis berpayung batok.
0: Cakep.
4: Ketemu sama Pak Titik.
0: Cakep.
4: Yulita Puspita, orangnya manis, montok, dan juga cantik.
0: Waduh, siap, terima kasih.
4: Satu lagi.
0: Boleh, silahkan.
4: Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Aci Bidi panjang. Wah, keren banget ya, sore hari ini tetap ya, ada dua pantun dari Aci Bidi deh. Oke deh, Mina Mogi, kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request tentunya sama Mina Mogi semua. Takutnya nanti gak keputer gitu ya, lagu-lagu yang udah di request. Nanti tenang, setelah Wahcia pukul 16 kita lanjut lagi Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu dari Mansyur S, Jangan Pura-Pura.

0: aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 16. Minamwagi dimanapun Minamwagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ratusan paket seragam sekolah gratis dibagikan pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Barat kepada pelajar SD dan SMP sederajat sekecamatan Kebun Tebu pada Sabtu 12 September 2026. Penyerahan dilakukan langsung Bupati Lampung Barat para silmapsus di lapangan Pura Bakti Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu, dan 688 penerima masing-masing mendapatkan 3 setel seragam dan buku tulis. Para silmapsus menyebut bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua di awal tahun ajaran. Menurutnya, pemenuhan perlengkapan sekolah adalah bagian penting dari dunia pendidikan. Selain proses belajar di kelas, siswa juga perlu didukung sarana yang layak. Para sil menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan Lampung Barat. Selain bantuan seragam, pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun ini juga menyiapkan program beasiswa. Sulastri, salah satu wali murid Kecamatan Kebun Tebu, menilai program seragam gratis pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini merupakan program yang tepat sasaran. Beralih ke informasi selanjutnya, kualitas udara Bandar Lampung masuk kategori sedang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau

BMKG Lampung menyebut peningkatan konsentrasi partikel halus di udara dapat berasal dari berbagai sumber emisi lokal. Perakirawan BMKG Lampung, Febri Sugriansyah mengatakan abu vulkanik GAK sudah tidak terdeteksi dalam pengamatan terbaru. Karena itu kondisi kualitas udara kategori sedang tidak dapat langsung dikaitkan dengan aktivitas erupsi gunung api tersebut. Menurut Febri, sejumlah aktivitas di sekitar wilayah perkotaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi PM2,5 di udara. PM2,5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil, yakni 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Partikel tersebut dapat terhirup hingga masuk ke saluran pernapasan dan konsentrasinya diukur dalam satuan mikrogram per meter kubik. Selain aktivitas kendaraan dan industri, sumber lain dapat meningkatkan konsentrasi PM2,5 di Lampung adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta pembakaran lahan. Febri mengatakan kedua sumber tersebut dapat menjadi faktor penting terutama ketika memasuki musim kering. Demikian Wahca pukul 16, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi, kita lanjut lagi ya di Pro Dangdut sore hari ini. Silahkan yang mau bergabung bersama kami tentu masih ditunggu ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, kemana aja bang?
1: Aku tadi tuh mandi dulu, soalnya kan yang siaran kan cantik.
0: Oh gitu, jadi harus kalau ganteng dan dulu ya.
1: Ya, istilahnya kan dandan serapi mungkin gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau nanti kayak mana coba, penyiasnya iya, lo cantik.
0: Betul, jadi mau dangdutan juga geol-geol, gelang-gelang kan udah ganteng gitu kan cocok ya.
1: Betul. Oh, ngono.
0: Iya, pantesan wanginya udah sampai sini, bang.
1: Oh, ngono ya.
0: Iya.
1: Mau masak apa, mau nengah mau?
0: Aku masak apa ya? Oh, hari ini aku tidak masak.
1: Nah, terus? Iya, mangannya catering.
0: Mangannya kondangan, bang.
1: Nah, terus?
0: Iya.
1: Suaminya?
0: Kan, suaminya kondangan, kita kondangan tadi, bang.
1: Nah, terus engkau bengi, arah tinggir, dia engkau bengi tinggir.
0: Oh, engkau bengi tenang, meruput mau makan masak.
1: Ngono kuwi lah modele males
0: sampe. Oh iya, enggak apa-apa, justru enak tau bang, masak mendadak gitu kan kayak masih panas-panas gitu. Abang tim panas atau tim dingin?
1: Iya, nah aku sih selesai hangat-hangat kuku.
0: Oh gitu, jadi tapi enak kan, habis mateng gitu kan langsung makan cus gitu ya.
1: Ya enak lah, pemula sing siaran sulit wah, enak pol.
0: Enak pol, mau lagu mau lauknya tahu tempe, pokoknya enak aja ya bang.
1: Wah enak pol.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah tambah ganteng, udah mandi, udah cakep, pokoknya mantep lah ya.
1: Pokoknya PPBGT lah.
0: Top BGT, pokoknya orang lewat depan rumah mah pokoknya nggak meleng aja pokoknya udah.
1: Wah, pokoknya kalau nonton cewek-cewek lewat kayak kalau on air di Pro 4 pokoknya, pokoknya mantep lah.
0: Wes cocok.
1: Nah iya.
0: Tapi gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat malam.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Sehat.
1: Selimut biru diputer ya.
0: Selimut biru lagunya dari siapa musik, sih? Dari
1: Mustika sama Acun Irfan hari itu loh.
0: Oh gitu. Ntar dijalin tenang. Apa yang enggak untuk abang ganteng ini?
1: Asik.
0: Siap. Nanti, apa?
1: Nanti jam 5 nih kan suruh nyanyi ya.
0: Ganti apa bang? Jangan niken terus ya bang.
1: Oi, kayak suaranya kayak bang, kayak nyanyi ini ikhlas loh.
0: Gitu, man judul-judulnya ganti lah.
1: Judulnya? Lamunan enak ora.
0: Niken, nanti dicariin. Jangan Tresnamu jadi kenangan terus loh.
1: Lamunan lagi.
0: Oh Lamunan.
1: Ngelamun keculita.
0: Wes cocok. Nah, kalau judulnya Lamunan ini kan jadi kelihatan gitu loh, umurnya masih muda gitu kan.
1: Ya oke.
0: Sih.
1: Ampun, aku protes terus juru kok napri loh.
0: Repot pokoknya ya kan kalau Tresnamu jadi kenangan jadi kelihatan gitu loh umurnya.
1: Iyalah percaya. Awas kuy.
0: Oke deh, silahkan salamnya.
1: Ya salamnya untuk Om Airin, ada Topan, Om Ramli, ada siapa lagi ya? Untuk Mbak Eni, terus untuk Yogi di Lampung Timur, ada siapa lagi ya? Namanya Pak Jarwo. Terus nggak lupa juga untuk di panjang tadi dan salam super mega spesialnya buat dirimu aja.
0: Oke siap.
1: Ada tas selimut birunya?
0: Ada, tenang nanti dicariin.
1: Nanti Lamunan aja lali ya.
0: Iya, siap. Pokoknya semua siap, selimut biru, Mega Mustika, siap.
1: Oke, Niken siap.
0: Niken Lamunan, siap.
1: Alhamdulillah, motor nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, ada Bang Abdullah, Bang Baradatu ya. Oke, Waikanan mana nih? Kok belum pada absen nih Waikanan? Biasanya Waikanan ada banyak nih. Ada Bang Ramli gitu ya kan ya. Ada Bang JK gitu. Ada yang Mang siapa ya? Mang Darman apa siapa? Aku lupa yang di seputaran rel gitu ya. Boleh, ayo warga-warga Waikanan absen dulu pro download sore hari ini ya. Oke deh, dan masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum berempat. Halo, Bang Irin.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Bang?
2: Enggak, lagi nyantai.
0: Lagi nyantai. Nyiram enggak hari ini?
2: Hah?
0: Nyiram enggak hari ini?
2: Enggak.
0: Enggak. Walaupun kemarau tetap enggak nyiram ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke, Bang, lagunya nih yang mau diputerin di sore hari ini ada Selimut Biru dari Mega Mustika, Karena Dia dari Arafik, Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik. Mau lagu apa?
2: Karena Dia aja.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam-salam ya.
0: Iya.
2: Dari yang Abang Ganteng ya baru turun tuh ya.
0: Betul.
2: Terima kasih senggolnya. Nah, tadi ada Seneng ya, enggak lupa juga Alvin Bolbolo. Ya. Topan, Edo, Ibu Ros, Kedamaian, Bunda Ros ya. Enggak lupa juga ya. Sama ini ya Bang Romli ya. Darman sama ini juga ya. ACB tadi ada ya. Nabila, Minanwati, enggak lupa juga ya. Sama yang ini Jomblo ya. Sama bukan Wai Kanan, seluruh Wai Kanan lah ya, enggak satu-satu ya. Sama ini ya, wah, yang di Kimiling itu siapa? Namanya?
0: Bunda Eni.
2: Bukan, yang nanti siapa tadi?
0: Oh, Bang Basir.
2: Ya, Basir ya, sama ini juga ya. Abang Pendi ya, enggak lupa juga dari Luku Selatan ya. Enggak sehat selalu ya, Nurdin, sebelah besi ya, Mbah Jarwo. Sama ini ya, Arifin Bol-Bol, semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah deh, ada Bang Irin ya. Oke deh, belakang Bang Irin juga masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Halo, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ramli Lama ini, Mbak.
0: Oh, oke, siap. Yang udah disebut baru Bang Ramli nongol nih ya.
3: Oh, iyalah.
0: Kemana aja, Bang? Kemana aja baru absen nih?
3: Nih, main jalan-jalan ini, Mbak.
0: Waduh.
3: Dari pulang dari Painan ini.
0: Wah, asik banget dari Painan.
3: Iya.
0: Nyari apa di sana?
3: Koknya capek di jalan ini.
0: Capek di jalan. Aduh. Nah. Tapi seneng, Bang,
3: apa
0: jalan-jalan.
3: Kabar, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Halo?
0: Juga. Halo, suaranya saya
3: ya,
0: terdengar enggak?
3: Sehat ya, Mbak, ya.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ramli. Gimana, Bang Ramli?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya, Bang, yang mau diputerin ini ada Selimut Biru dari Mega Mustika, Karena Dia dari Arafik, Bunga dan Kumbang dari Kami.
3: Nah, dari Arafik aja dulu, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya buat yang baru turun dari ACB ya.
0: Mm-mm.
3: Oh, selamat lebih, ada Bang Irin ya, ada Apin Bolo-Bolo, ada Bang Topan, ada Edo ya, ada Bang Senen, selamat lebih, Bang.
0: Mm-mm.
3: Ada Mbak ini, ada Mbak Nai. Ada Mbak Nengnya, ya, selamat debi. Ada Bunda Samba, ada Topan juga, ya.
0: Mm-mm.
3: Ada siapa lagi? Bang Edi Chanyago, ya, selamat debi. Ada Bang Dharma, ya, ada JK juga. Siapa lagi kira-kira, ya? Bunda Samba, Kak Adu, ya. Siapa lagi, ya? Yuk, nyanyi gak apa, Bang? Halo, Mbak.
0: Oke, siap, Bang.
3: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan sekeluarga, ya.
0: Amin.
3: Oh, ada toh, oh, ini orang tampan, tadi udah masukkan, ya. Lupa saya.
0: Iya, udah masuk.
3: Ini ada saya ini, Sekri ini.
0: Oke.
3: Selamat lebih juga.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan, panjang umur. Murah seki, dilancarkan segala urusannya Mbak Yulita ya.
0: Amin.
3: Makasih atas waktunya. RRI perempat suara budaya Lampung Tabikun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pun. Oke deh, Bang Ramli ya, di Waikanan ya. Dan tentu warga Waikanan boleh nih merapat gitu ya, bergabung bersama kami di Prodan sore hari ini ya. Karena kalau udah sore gini pasti bawaannya ada dua gitu ya, antara ngantuk gitu ya kan, sama mikir kapan nih jam waktunya pulang, bentar lagi pulang, bentar lagi pulang gitu ya. Daripada pusing-pusing Ting, kita kayaknya harus request lagu dulu gak sih? Kita dangdutan dulu ya kan, dangdut adalah kita gitu. Oke deh, silahkan yang mau bergabung, masih ditunggu di 255112 ya. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya bang?
4: Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Bang JK di Waikanan. Kayaknya emang harus diabsenin namanya satu-satu gitu ya, baru dia nongol absen ya.
4: Kalau nggak sih, sebutkan satu-satu.
0: Oh gitu, jadi harus disebut dulu ya.
4: Gimana kabarnya Mbak Cinta?
0: Alhamdulillah baik, Bang JK gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada ngopi belum Bang?
4: Ini dari ngopi sambil makan bakwan.
0: Walah, cocok banget. Tinggal nunggu dangdutan aja ya Bang.
4: Nah, sambil nunggu Mbak Cinta ini.
0: Betul.
4: Mbak Cinta sangat asik kan?
0: Masya Allah, terima kasih. Oke Bang JK, lagunya nih yang mau diputar ada Selimut Biru, karena dia dari Arafik sama Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik.
4: Dari Camelia Malik aja lah.
0: Oke siap, salamnya silahkan Bang.
4: Selamat buat Bang Ramli tadi, selamat sore. Buat Bang Semen, selamat sore. Buat Bang Edo, selamat sore. Buat Bang Tampan, selamat sore. Buat Tanaham, selamat sore. Buat Bang Ampin Bolo-Bolo, selamat sore. Buat Mbak Jarwo, selamat sore. Buat Bunda Jambah yang ada di Lampot Timur, selamat sore. Buat Mbak Nampilannya, selamat sore. Buat Bang Senen, selamat sore. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Yang ada di Waikanan, buat Mbak Eva, selamat sore. Buat Bang Sarman, buat Mbak Isinan Munir, selamat sore juga. Buat semuanya lah Mbak Cinta ya.
0: Oke, siap Bang.
4: Mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Cinta.
0: Amin.
4: Waktunya RRI Prompat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang JK ya dari Waikanan ya. Dan untuk Minam Wagi gini ya, kalau sore-sore gini gitu ya, kira-kira Minam Wagi ini biasanya lebih suka dangdut apa gitu ya? Dangdut yang bikin goyang gitu ya, apa dangdut yang bikin romantis gitu, atau dangdut dangdut yang tentu liriknya justru bikin kita teringat sama seseorang gitu ya. Pokoknya apapun pilihannya ya, kita dangdutan dulu sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo, assalamualaikum rembat.
5: Assalamualaikum juga Mbak Bonita.
0: Iya, dengan Mang Darman, betul?
5: Betul sekali.
0: Betul.
5: Mbak Bonita,
0: gimana kabarnya Mang Darman?
5: Sehat-sehat ada Mbak Yulita.
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Jadi udah makan berapa kali hari ini, Mang?
5: Baru dua kali.
0: Baru dua kali. Ngopinya ya. Udah berapa kali ngopinya?
5: Ngopi ini baru sekali nih.
0: Waduh.
5: Jadi ngopi sama pisang rebus.
0: Pisang rebus sehat banget, Mang Darman. Pisang Yo. Rebus ya. Oke deh, mudah-mudahan Mang Darman sehat selalu ya Mang.
5: Amin.
0: Amin. Lagunya Mang yang mau diputerin ya sore hari ini ada Selimut Biru, karena dia dari Arafik sama Bunga dan Kumbang dari Camelia Malik.
5: Arafik aja Mbak Gita.
0: Oke boleh, silahkan salamnya Mang.
5: Salamnya tadi sudah diwakilkan sama Pak JK untuk kru-kru Bandar Lampung, selalu diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
5: Dan kru RRI Waikanan ada Bang Aris, Bang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita, selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya aja.
0: Amin.
5: Mbak Juwita.
0: Amin,
5: Mang. Mbak Juwitanya amat panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
5: Ke keluarga besar, kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Juwita ya.
0: Iya, Mang.
5: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Iya pun. Oke deh, Mang Darman ya, di seputaran rel tentunya ya. Dan Mina Moegi di Perudang sore hari ini masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi gitu ya. Pokoknya udah lebih nih dari 1 jam gitu ya perjalanan sore hari ini Pro Dangdut bareng Julita gitu ya. Dan untuk Mina Moegi mungkin yang lagi sibuk di perjalanan gitu ya, atau mungkin yang lagi menyelesaikan pekerjaan gitu ya, menyelesaikan perjalanan gitu, atau mungkin juga yang kayak Mang Dharma nih menikmati kopi gitu ya sambil dengan gorengan rebusan gitu, kita lanjut pokoknya sore hari ini sama Pro Dangdut tentunya dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga Mina Moegi bisa request lagu ya, ataupun juga kirim salam tentunya masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang pagi masih ditemenin sama Julita ya. Tentunya sore hari ini kita masih lanjut di program Prodangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minang pagi mungkin yang ingin bergabung gitu ya, Prodang sore hari ini silahkan ya. Tentunya masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Suara Budaya Lampung. Waalaikumsalam tadi
0: pun. Iya pun, Bang Jomblo tuh kan bener absen. Seneng deh aku kalau Bang Jomblo absen nih. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya Alhamdulillah sehat. Sama juga Mbak, aku seneng juga kalau Mbak Tiara.
0: Alhamdulillah ya kan, sehat. Seneng deh kalau aku ditemenin Bang Jomblo nih.
1: Namanya penyiar favoritku.
0: Waduh, seneng banget deh aku ditemenin Bang Jomblo. Gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, Alhamdulillah cuacanya panas.
0: Alhamdulillah sehat, panas ya. Lagi sibuk apa nih Bang?
1: Ya ini habis pulang Mbak.
0: Habis pulang, udah tinggal istirahat di rumah ya kan?
1: Ya, di kopi.
0: Betul.
1: Penyiar favoritku.
0: Betul, ngopi, dengerin radio, pencet-pencet HP gitu. Pokoknya syahdu ya kalau udah sore nih ya Bang ya.
1: Iya, adem ayem.
0: Adem ayem. Temen kopinya apa tuh?
1: Roti Mbak.
0: Roti, mantep bener sore-sore gini ya, ya kan. Oke okay.
1: Cuman sayang Mbak Julita jauh, terlalu deket antarin rotinya.
0: Diantri rotinya boleh deh, entah aku mentar aku mendekat aja deh sama oke, Bang Jomblo kalau gitu ya. Oh, siap. Oke, lagunya yang mau diputerin ya di sore hari ini ada Bulan Bintang dari Roma Irama, Emas Buloh dari Duo Anggrek, sama Sebuah Janji dari Evie Tamala.
1: Yang pertama aja Mbak,
0: Bulan Bintang ya.
1: Bulan Bintang.
0: Oke boleh, silahkan salamnya.
1: Salamnya salamnya buat Bang Ham-Ham, ada Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Rido, Mama Pungki, ada Nenwati, Bunda Samba, Nabila, ada juga Teng Basir, Teng Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan juga Kak Evanya yang dari kanan Mat Sore.
0: Oke okay.
1: Salamnya semuanya Mbak ya.
0: Oke okay, siap Bang.
1: Atin Bulan Bintang.
0: Iya yeah.
1: Buat Mbaknya selamat tugas.
0: Iya
1: yeah. Selamat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat bos sama aku ya.
0: Iya yeah. Oke okay. Siap.
1: Atin satu ya.
0: Boleh silahkan.
1: Subur-subur pohon salak.
0: Cakap.
1: Tumbuh di bawah pohon jati.
0: Cakep.
1: Kalau ada kataku yang kurang enak,
0: iya,
1: tolong jangan diambil hati.
0: Cakep.
1: Itu aja Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Jomblo sudah kembali aktif sore hari ini, absen bareng Julita. Karena udah lama banget nih Julita gak ditemenin sama Bang Jomblo juga ya kan. Bang Ham-Ham juga mana nih? Biasanya di mana ada Bang Jomblo? Di situ ada Bang Ham-Ham ya kan. Dan tentu di mana ada Prodangdut? Di situlah ada Julita ya kan. Dan menjelang akhir nih, ada 15 menit terakhir nih Prodangdut sore hari ini ya kan. Mungkin untuk Minamogi yang baru pulang kerja gitu ya, hati-hati di jalan. Karena memang lagu dangdut itu kan enak gitu ya untuk ngelupain jalan. Ngelupain mantan. Dan untuk Minamogi semua, ayo deh kita lanjut lagi ya Prodangdut sore hari ini gitu ya. Dan mungkin yang masih sibuk bekerja gitu ya, semoga pekerjaan hari ini tentu dimudahkan ya. Dan nah, semoga bisa segera selesai tanpa ada tambahan tugas mendesak. Karena yang paling menegangkan itu bukan film horor gitu ya, tapi ketika bos bilang sebelum pulang ada sedikit pekerjaan tambahan. Aduh, Mina Muagi, yang mau cerita keluh kesah boleh bersama Julita Prodangdut gitu kan, biar gak tegang-tegang amat pekerjaannya gitu. Boleh relax dulu gitu ya. Warga Waikana nih yang mau absen juga baru sedikit nih, warga Waikana yang absen karena udah tinggal 15 menit terakhir nih gitu ya. Jadi boleh tentu silahkan, atau mungkin yang lagi sibuk gitu ya, gak sempet nelpon boleh ya. Langsung aja WhatsApp kita di 0811-7209-885. Nanti Julita bacain gitu ya. Dan mau request lagu apa boleh, nanti Julita puterin ya. Dan kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request tentunya sama Bang Jomblo tadi gitu, yaitu ada Bulan Bintang dari Roma Irama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi ya. Dan gak cuma lewat telepon ya. Dan sore hari ini tentu juga ada yang WhatsApp nih, udah masuk di WhatsApp kita ya. Dari siapa nih ya? Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Absen nih, dari pendengar lama gitu ya. Katanya dari Bunda Kamti Azam dari Pesawaran. Request lagunya dari Evita Mala. Terima kasih. Selamat bertugas. Sekali di udara tetap di udara. Salam angkon kemuakian. Oke deh, Bunda Kamti Azam ya dari Pesawaran. Nanti udah dibacain salamnya ya. Nanti kita puterin lagunya Evita Mala, ada nih dari Dokter Cinta ya. Dan minum lagi. Sepertinya di Prodang sore hari ini kita juga sudah harus berakhir ya. Terima kasih banyak nih Minamagi semuanya yang udah request lagu gitu ya, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya sore hari ini. Dan tentu kebersamaan bersama Julita masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu penutup ya di Prodang sore hari ini yang udah di request dari Bunda Kamti Azam di Pesawaran sebagai penutup Prodang sore hari ini bareng Julita, yaitu kita dengerin lagu nih dari Evita Mala dengan Dokter Cinta.

0: Suara Wajah Budaya Lampas.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak lebih dari 37,27 ribu ton beras dialokasikan untuk penyaluran bantuan pangan beras di Provinsi Lampung untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan tersebut menyasar lebih dari 1,2 juta penerima bantuan pangan atau PBB. Di seluruh Provinsi Lampung, dan masing-masing PBP mendapatkan 10 kg beras setiap bulan. Sehingga untuk alokasi 3 bulan, setiap penerima memperoleh total 30 kg beras. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 11 September. Kegiatan tersebut turut didampingi pimpinan wilayah kantor wilayah Lampung Perumbulok Rindo Saputra, dan dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan dan Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada sejumlah perwakilan PBP. Di Kabupaten Lampung Selatan, bantuan pangan beras menyasar 182 ribu PBP dengan total alokasi hampir 5,5 ribu ton beras. Sementara khusus Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, bantuan diberikan kepada 233 PBP dengan total hampir 7.000 kg beras untuk dialokasikan 3 bulan. Zulkifli Hasan memastikan program bantuan pangan beras akan kembali dilanjutkan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Ia mengatakan bantuan lanjutan tersebut penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terutama saat memasuki masa penceklik. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran lahan di kawasan perbukitan Pekona Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu kembali memunculkan titik api. Tim gabungan siaga bencana Polres Pringsewu, TNI, dan BPBD pun berjibaku memadamkan api hingga tengah malam. Kasih Humas Polres Pringsewu

Dan Rahmat Basuki mengatakan, kebakaran yang melanda kawasan perbukitan yang ditumbuhi pohon jati dan semak belukar itu pertama kali terjadi pada Kamis 10 September siang. Api sempat berhasil dipadamkan pada Jumat 11 September sore, namun pemadaman belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah titik api kembali muncul sehingga tim siaga bencana gabungan yang memang harus bersiaga di lokasi kembali bergelak melakukan pemadaman. Rahmat mengatakan petugas harus berjibaku di tengah kondisi medan yang cukup sulit. Sebagai titik api berada di kawasan perbukitan dengan kontur curam sehingga tidak seluruh lokasi dapat dijangkau menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan peralatan seadanya dan menyisir titik-titik yang masih mengeluarkan api maupun asap. Setelah dilakukan penanganan secara bersama-sama, api akhirnya kembali berhasil dipadamkan pada tengah malam. Demikian Wahca pukul 17, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita ya di sore hari ini. Dan Minamogi kalau ngomongin masalah air bersih gitu ya, ini tentu bukan cuma sekedar soal kita bisa minum gitu ya, ataupun juga mandi. Tapi memang kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air. Coba bayangin aja gitu ya, kalau di rumah kita gitu ya, apalagi musim kemarau gini kan susah air gitu ya, mau masak susah gitu kan ya, mau masak air bingung gitu ya, mau mandi bingung, bahkan mau bikin kopi pun gitu ya, tentu ikut pusing bingung gitu kan ya. Dan Minamogi nih ada kabar baik nih dari Bengkulu Tengah, di mana pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini memasang 1000 sambungan air bersih gratis untuk masyarakat. Dan informasinya yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, akan memasang 1000 sambungan baru air bersih secara gratis kepada masyarakat di wilayah tersebut pada 2027. Pemasangan sambungan air bersih tersebut dilakukan setelah usulan-usulan anggaran 12 miliar dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Direktur Perusahaan Air Minum Daerah atau Perumda Tirta Raflesia mengatakan angka penerimaan bantuan 1000 saluran rumah air bersih tersebut belum menjadi keputusan final, sebab tim pemerintah pusat akan turun ke lapangan untuk memeriksa lokasi dan memastikan usulan yang diajukan. Ia menjelaskan penambahan sambungan baru tersebut sebagian dari perusahaan proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seluma atau Kobema. Dan usulan sementara penerima program tersebut yaitu di Kecamatan Pondok Kelapa, tepatnya di Desa Pondok Kelapa, Desa Sunda Kelapa, Desa Harapan, Desa Abu Sakim hingga Desa Padang Betuah yang berada berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Mofizal menerangkan anggaran yang diusulkan kemungkinan akan dibangun jaringan dan penambahan sambungan baru bagi masyarakat di wilayah sasaran agar akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih di kawasan selama ini membutuhkan jaringan baru semakin mudah. Dan penambahan sambungan baru tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pipa induk dari SPAM Kobema untuk mendukung perluasan jaringan pelayanan air minum kepada masyarakat. Dan Minamogi keren ya gitu ya, kalau kebutuhan dasar masyarakat ini ternyata bisa benar-benar diperhatikan seperti ini. Bayangin aja gitu ya, 1000 sambungan air bersih gratis gitu ya. Tentu bukan cuma soal air yang mengalir ke rumah ya, tetapi juga tentu soal kenyamanan, kesehatan, dan juga membantu meringankan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena kalau air bersih sudah tersedia, tentu urusan rumah tangga gitu bisa jadi tenang ya. Mau masak, nyuci gitu ya, mau mandi, semuanya akan menjadi lebih mudah. Dan semoga program seperti ini terus bisa berlanjut ya, dan semakin banyak juga masyarakat yang bisa terus merasakan manfaatnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi kembali bersama Julita Pustika ya. Dan kalau biasanya kita ngelihat gitu ya, lukisan ini kan dibuat dari cat gitu ya, kanvas atau mungkin juga pensil warna ya. Nah, satu ini ada agak beda gitu ya, tentu juga unik gitu ya. Bayangin aja lumpur yang selama ini gitu ya kita anggap kotor dan harus segera dibersihkan, ternyata ini bisa menjadi disulap gitu ya, bisa menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Bahkan nih karya ini mendapatkan perhatian gitu ya, hingga dibawa ke Jakarta. Kayak penasaran apa gitu ya. Dan ini informasinya adalah Menekraf ini membawa 10 lukisan lumpurnya anak Tamiang yang akan dibawa ke Jakarta. Dan informasinya itu Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf, Teku Rifki Harsya, ini memilih 10 karya lukisan anak-anak terdampak bencana Kabupaten Aceh Tamiang untuk dibawa ke Jakarta guna dipamerkan dan dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah. Karya tentang bencana alam tersebut ini bakal dipamerkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai tambah seperti art print atau merchandise, sehingga semangat bangkit dari Aceh Tamiang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Rifki mengaku bangga melihat karya seni yang menggunakan pigmen alami dari lumpur dan sisa dan debu sisa bencana banjir bandang tersebut. Dan lukisan ini menurutnya menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa anak-anak Aceh Tamiang mampu mengubah trauma menjadi keindahan dan membangun jiwa melalui seni. Dan amatan di lapangan, salah satu lukisan pigmen lumpur yang menarik pengunjung adalah tentang suasana bencana banjir dan juga pohon tumbang, di mana pelukis menggambarkan kegiatan warga desa bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Padahal sebelumnya mereka tak saling tegur sapa. Dan Menekraf sendiri hadir di Aceh Tamiang membawa semangat pulih bersama bangkit berdaya sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera dan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dan hingga ini Rifki mengatakan sebanyak 30 kegiatan telah terlaksana dengan memfasilitasi 2.216 peserta, dan masih terdapat 73 kegiatan lainnya yang menyasar 3.572 peserta dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun. Dan khusus di Aceh Tamiang, kegiatan melukis dan bermain board game diikuti oleh para siswa dari 8 sekolah SD dan SMP. Sementara itu Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengapresiasi atas kehadiran Menekraf beserta jajaran, dan ini memberikan motivasi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di tengah pemulihan pasca bencana. Dan ia menegaskan Pemkab Aceh Tamiang terus mendukung ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pelaku usaha, komunitas lokal demi membangun kembali masa depan ekonomi daerah. Dan minamu lagi, dari sesuatu yang sederhana bahkan mungkin sering dianggap gitu ya tidak bernilai, ternyata bisa lahir gitu ya sebuah karya yang punya cerita dan juga nilai seni. Lukisannya lumpur anak Tamiang ini juga tentu menjadi bukti ya kalau kreativitas itu bisa datang dari mana aja, tinggal bagaimana gitu ya kita bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan tentu menarik gitu ya, di mana 10 lukisan tersebut akan dibawa ke Jakarta oleh Menekraf, dan semoga karya anak-anak Tamiang ini semakin dikenal dan bisa membuka ruang bagi talenta-talenta muda daerah gitu ya untuk terus berkarya. Yeah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wahyi akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Prosat RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
4: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
3: Oh iya, lagu apa sih itu?
2: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
3: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
2: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
3: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
4: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan minam lagi nih ada informasi di mana Universitas Mataram atau UNRAM mendorong pemerintah dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat atau NTB untuk memperkuat mitigasi dalam menghadapi kemarau panjang yang beriringan dengan fenomena El Nino. Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mataram Hilman Ahyadi mengatakan, musim kemarau merupakan fenomena periodik setiap tahun. Namun kondisi ini beriringan dengan El Nino berpotensi memperparah kekeringan. Hilman menuturkan, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas dan memperpanjang periode kemarau, sehingga berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat maupun lahan pertanian. Ketersediaan air irigasi yang berkurang dapat menurunkan produktivitas tanaman dan meningkatkan resiko gagal panen apabila petani tidak melakukan penyesuaian terhadap kondisi cuaca. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktivitas pembakaran, baik pembakaran sampah rumah tangga maupun pembukaan lahan guna mengurangi berbagai resiko tersebut. Selain mitigasi kebakaran, Hilman mendorong sektor pertanian melakukan langkah adaptasi dengan menyesuaikan pola tanam berdasarkan kalender pertanian, serta memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Dan Hilman juga mendorong petani untuk melakukan konservasi air di lahan pertanian untuk mempertahankan ketersediaan air selama periode kemarau berlangsung lebih panjang. Dan di tingkat rumah tangga, masyarakat juga perlu menghemat penggunaan air dan menghindari pemakaian secara berlebih. Penyimpanan air untuk kebutuhan hari-hari harus memperhatikan kebersihan tempat penampungan agar tidak terjadi tempat berkembang biak nyamuk pembawa penyakit. Hilman juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi dengan tidak membuang limbah domestik ke selokan maupun lahan terbuka karena kondisi kekeringan dapat menyebabkan limbah menumpuk dan menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, lalat, dan juga kecoa. Dan selain kekurangan air, kemarau pun panjang juga disertai suhu tinggi dan tentu meningkatkan resiko dehidrasi terutama bagi masyarakat yang bekerja di luar ruangan seperti petani, peternak, dan juga nelayan.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.

0: kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada Kak Medi Irawan ya, yang akan menemani Minamwagi semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Minamwagi dimanapun Minamwagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bukit Tinggi, Sumatera Barat menerima bantuan 50 tong sampah dari Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang yang ditujukan memperkuat pemerintah memenata kota bersih dan nyaman. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias di kawasan Jam Gadang pada Sabtu 12 September. Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Gerakan Ekonomi dan Budaya atau Gebu Minang, Asri Afgani menyampaikan, bantuan 50 tong sampah berkapasitas 200 liter tersebut merupakan bentuk kepedulian dan juga rasa persaudaraan. Selain bantuan tong sampah di Bukit Tinggi, Gebu Minang bersama Indo Jalito Peduli juga telah melaksanakan sunatan massal terhadap 1.000 anak di 5 kabupaten kota serta bedah rumah di Pariaman. Ia berharap bantuan ini dapat mendukung terwujudnya Jam Gadang yang indah dan sangat bersih. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan apresiasi kepada Gebu Minang atas bantuan 50 tong sampah berkapasitas 200 liter. Bantuan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap persoalan kebersihan sekaligus mendukung upaya pemerintah Kota Bukit Tinggi menjaga kawasan wisata. Bantuan akan diprioritaskan untuk kawasan Jam Gadang dan Pasar Bawah. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Sejalan dengan arahan pemerintah, meski terdapat fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Vice Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora mengatakan, untuk sementara, bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi harga mengikuti formula yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah sebelumnya telah memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kajian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global. Sementara itu, BBM jenis BBM umum atau JBU atau BBM non-subsidi harga mengikuti formula yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan harga JBU dilakukan dengan mengacu pada formula dan ketentuan yang berlaku. Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait harga dan penyaluran BBM serta memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Wahja pukul 19. Meluku tunggu di Wahja selanjutnya.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila Muaki, apa kabar nih kan di Sinji Sabtu malam Minggu ya, 12 September 2026. Saya Medi Rawan ngecek Mila Muaki dalam launi de bingi kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Nusantara kan udah siap kok. Campok bener lagu-lagu Lampung ya. Pokoknya setia di 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kayak buka website jaman streaming Sikam di www.rri.co.id.

cm. Tompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Tadi lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita loh, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak.

Budaya Lampung. Minak Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Selamat pagi, kami nama Risa, tentu tetap setia di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Pagun jema saya Medi Irawan sengen sami namuaki di kesempatan debingi kani sinji ya. Sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung dipastiko haga makin menggeliat dalam waktu saya mak beni lagi. Guna ngadir ko destinasi wisata lokal, saya lebih modern kayak menarik Pemkot Bandar Lampung sudah terbuka ngundang keterlibatan pihak swasta melalui skema investasi daerah. Langkah strategis sinji diaku sebagai upaya mempercepat penyediaan wahana wisata baru sekaligus meningkatkan daya tarik kota tapis berseri kuai para wisatawan lokal maupun juga mancanegara.

tentang filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: tanda-tanda dan hutang anu mulas enggak di warungku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wayu asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak, dia utang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjadi dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Dari kan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Dari kan gak ngutang, ku kata menjadi. Hak bangi hatimu, ku kena jemannya.
1: Ya Ji, ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maka pendek nyawa ku ni, maunya pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh, nyak unduh pala ku bayar, ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pay di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Biasanya di malam ini menemuak ya, khususnya di malam minggu gitu ya, Sabtu malam minggu akan ada acara Manjau Debingi ya, Minamuaki. Pada kan tunggu ya, Pika Bang Edo hadir dalam acara Manjau Debingi. Pada Minamuaki dapat gabung melalui telepon Sikam di 0721255112.
1: Suksma
2: Indonesia.
1: Terima kasih
2: Jepang.
1: Arigato.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
8: Gencana.
9: Excuse me, thank you, kumao.
7: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
10: Tabe.
11: Matur nuwun.

bersama jajaran pemerintah daerah, camat dan lain-lain. Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus Ketua PHBI Desa Sukajaya Lempasing Eko Joko Hartanto mengatakan dan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Informasi yang terakhir Mina Muahi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau juga BMKG mengatakan penyebab kualitas udara Bandar Lampung masuk ke dalam kategori sedang meski sekarang abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah tidak terdeteksi dalam pengamatan terbaru. Prakirawan BMKG Lampung Febri Sugriansa mengatakan kondisi udara Bandar Lampung dalam kategori sedang tidak serta-merta juga berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi belakangan, dan peningkatan konsentrasi partikel halus di udara dapat berasal dari berbagai sumber emisi lokal seperti debu, industri dan juga jalanan, pembakaran sampah hingga kebakaran hutan dan juga lahan. Antajapai wakca pukul huang puluh takup tengah malu di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala di desa Pehubung, tepatnya di bawah kaki Gunung Raja Basa, Provinsi Lampung, hiduplah seorang bujang yang bernama Raden Sukat. Raden Sukat mempunyai seorang kekasih bernama Raden Gayung. Namun Raden Gayung merupakan putri dari seorang yang terpandang dan kaya raya di kampungnya. Sedangkan Raden Sukat adalah seorang pemuda yang miskin. Menurut kebiasaan adat setempat, yang kaya dengan yang kaya dan yang miskin dengan yang miskin.

bersatu karena mereka jauh berbeda. Namun, karena tidak ingin menyerah begitu saja, Raden Sukat dan orang tuanya pun nekat melamar Raden Kayung. Nah, sahabat budaya, akankah lamaran tersebut diterima? Inilah kisah Raden Sukat dan Raden Kayung.

0: rombongan Ayahanda Raden Sukat ke rumah Raden Gayung dengan tujuan untuk melamar Raden Gayung demi putranya, Raden Sukat. Mereka pun dipersilakan duduk dan mengawali pembicaraan untuk melamar Raden Gayung.
1: Assalamualaikum, tapi pun.
2: Ya, pun.
1: Mahap pun, mahap setinggi-tingginya. Kami datang bukan tidak mengerti malu, bukan pula tidak paham di adat, tapi kami datang untuk mengikuti kata hati ananda kami, Raden Sukat, untuk melamar Raden Gayung untuk dijadikan istrinya. Mengingat kami ini adalah orang yang tidak mampu, maka pesan dari anak kami, Raden Sukat, dia tidak keberatan untuk memakai adat kawin Cambok Sumbai, andai lamaran ini diterima.
3: Iya pun, kami juga mohon maaf yang setinggi-tingginya. Namun jika itu permintaan kalian, sekarang kami putuskan Raden Sukat yang akan menikahi Raden Gayung dengan adat kawin Cambok Sumbai, kami tolak. Kami tak butuh Raden Sukat, sebab kami mencari yang setara dengan kami demi harkat dan martabat keluarga.
0: Ya, sedih, kecewa, dan marah. Itulah perasaan yang dirasakan oleh Ayahanda Raden Sukat atas penolakan yang diterimanya. Tapi apalah daya, karena itu sudah diprediksi dari awal bahwa lamaran akan ditolak mengingat mereka tidaklah sepadan. Sahabat budaya, kita tinggalkan sejenak tentang perasaan yang berkecamuk di hati Ayahanda Raden Sukat. Kini, di tepi sungai nan jernih, di ujung sebuah pekon atau desa, Raden Sukat dan Raden Gayung diam-diam bertemu dan duduk di antara bebatuan di tengah sungai.
4: Dek, bukannya abang gak mau memperjuangkan hubungan cinta kita, tapi apa boleh buat, orang tuamu menolak lamaran abang, Dek. Sungguh sebenarnya abang sangat sedih. Akankah hubungan kita berakhir, atau kita kawin lari saja? Kita sebambangan, Dek.
5: Pokoknya, aku ingin abang terus berusaha mempertahankan cinta kita, Bang. Aku gak sanggup, Bang, untuk pisah dari kamu, Raden Sukat, pujaan hatiku. Aku lebih baik mati kalau kita gak jodoh, Raden Sukat. Bawa aku pergi dari pekon ini, Bang. Aku ingin menikah denganmu. Kita bahagia bersama membina rumah tangga. Kalaupun memang harus larian atau sebambangan, aku pun mau, Bang.
4: Dek, Dek, Dek, tolong pikirkan, Dek, sekali lagi. Tolong pikirkan, Raden Gayung. Sebambangan atau kawin lari memang bukanlah sesuatu yang salah bagi adat kita. Tapi aku pun tidak ingin membenarkannya, Dek.
5: Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Mengalah, nyerah gitu aja sama keadaan. Sungguh hidup ini gak adil untuk aku. Kenapa sih? Hanya karena harta hidupku jadi lebih menderita.

0: Begitulah Raden Gayung sepertinya sangat sedih karena tidak bisa menikah dengan Raden Sukat. Hari demi hari ia mengurung diri di kamar. Sampai suatu ketika ayah Raden Gayung mendapati anaknya sedang sakit keras. Dan anehnya, semua tabib atau orang yang pandai sudah dimintai bantuan untuk mengobatinya. Tapi hasilnya nihin. Sementara itu di tempat yang lain, Raden Sukat pergi jauh merantau meninggalkan pekon atau desa. Ia pergi menuju arah Gunung Raja Basa untuk mencari ilmu. Dan benar saja, sesampainya di puncak Gunung Raja Basa, Raden Sukat bertemu dengan seorang tua yang sakti. Dia adalah Seh Dalung atau Datuk Dalung. Raden Sukat pun berguru pada Datuk Dalung mempelajari ilmu silat dan ilmu pengobatan tradisional.
1: Raden Sukat, Datuk rasa ilmu yang kamu dapatkan dari Datuk sudah lumayan. Kamu harus giat berlatih, janganlah kamu malas-malasan. Ingat, kalau kita tidak mampu menolong orang dengan harta, kita bisa menolong orang lain dengan hal lain yang bermanfaat.
2: Baiklah Datuk, akan selalu aku ingat pesan-pesan dan nasihat-nasihat dari Datuk Dalung. Oh ya, tabik pun Datuk, kapan kira-kira saya bisa turun gunung ini Datuk?
1: Nah, kenapa kamu tanya kayak gitu? Apakah kamu masih mau berusaha untuk mendapatkan cintamu kembali?
2: Entahlah Tuk, sebenarnya aku masih cinta Tuk, tapi...
1: Raden Sukat, kita manusia jangan gampang berputus asa. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Saran dari Datuk, turunlah kamu ke pekon dan datangi Raden Gayung. Tapi jangan lupa kamu harus tetap berdoa dan berusaha agar urusanmu dimudahkan. Datuk juga akan membantu doa dari sini, dari puncak Gunung Raja Basa.
2: Baiklah, Tuk.
0: Menjelang subuh tiba, Raden Sukat segera berpamitan kepada Datuk Dalung untuk turun gunung. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan jauh melalui jalan-jalan terjal perbukitan, akhirnya tibalah Raden Sukat di kampung yang ia tuju, yakni kampung di mana Raden Gayung tinggal. Namun betapa terkejutnya Raden Sukat setelah melihat keramaian di rumah Raden Gayung. Lemaslah semua badan dan seakan remuklah semua tulang. Dalam hati Raden Sukat berkata, "Ya Allah, apa yang ku khawatirkan selama ini ternyata benar adanya. Raden Gayung pastilah sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan orang yang sepadan." Namun lamunannya tiba-tiba buyar tatkala ia melihat ayah Raden Gayung menangis terseduh-seduh. Dengan langkah yang pasti, Raden Sukat pun berlari menghampiri ayahanda Raden Gayung untuk menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi.
2: "Maaf Pak, sekiranya apa yang terjadi di dalam sehingga Bapak menangis begitu sedih?"
3: "Betulkah kamu Raden Sukat? Apakah saya tidak salah lihat?"
2: "Iya Pak, saya Raden Sukat yang dulu pernah Bapak tolak lamarannya Pak."
3: Kakak, kalau begitu segera kamu masuk ke dalam sana. Kalau engkau mampu menyelamatkan nyawa anakku Raden Gayung, maka saat itu pun kurestui kalian untuk menikah.
2: Ada apa sebenarnya ini Pak?"
0: Mendengar ucapan ayah Raden Gayung, Raden Sukat pun langsung masuk ke dalam. Dan alangkah terkejutnya ia ketika ia melihat Raden Gayung yang ia cintai terkulai lemas tak berdaya dengan tubuh yang hanya dibalut tulang belulang.
2: "Raden Gayung, bangunlah. Ini aku Raden Sukat. Raden Sukat calon suamimu Raden Gayung.
4: Benarkah engkau Raden Sukat, calon suamiku?
5: Ada apa ini? Iya, aku calon suamimu. Ayah dari anak-anak kita nanti, Raden Gayung.

Demikianlah mini drama dengan judul Radin Sukat dan Radin Gayung dengan para pemain Arunika sebagai Radin Gayung, Medi Irawan sebagai Radin Sukat, Bambang Irawan sebagai Syekh Dalung atau Datu, Suhanda sebagai ayah Raden Gayung, dan Ramli sebagai ayah Radin Sukat. Produser Isrin A.R. Ramli. Pengarah acara Mardiana Sari. Penulis naskah Susilawati. Penyelia musik Rindi Amalia. Operator rekaman Wahyu.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Nabi Tabib. Penyebang tua kajian suku dan sumbai. Selamat dibingi. Selamat bertungga dan sembar muluk. Sempelan panas ke 12 bulan siu atau September bungkona. Foto yang kami di permana Medikarno, Reja Mahendra dan Sunyoi tanda tip tugas studio dan pemancang dalam kemauan jauh kejauhan terus dan terasa gem di cawaran jauh di rantauan. Ya, tadi pun Nabi Tabi tetua kaja debu kelama mulai dari mulanai ke ujung menuju bungkaran. Salam tiram dan kemohon sikam gue cunyini anjal siram iram hati angin mulang pekun mulang ciu nemu nyima dan nekem coba bayi manjau di bini mogo-mogo kekarau sunyi dan segala suatu berdalam munyai dalam wawan jauh kami tiba jalai bertunggu gabung jalan tunggu luatio jauh ujung min ujung pungkaran ya kapa katung kenapa sanggup jawat saya tua kedokolah henuli kedepopi ini tenyau dan apa yang tersirat itu yang tersurat. Kemudian dalam wajah perompak air yang berlampung dilintas sengkata sebuah tuang penempatan lampung matio saya miliknya udun-udun lampung.

0: satu kerinduan, satu tilam setianya. Sentuhan sebegini dekat erat mengadu. Selamat dingin. Sama bergabung yang masih kebuka tersebut obolam. Melalui layanan telefon atau di WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tabib pun. Iya. Ya, Lid.
1: Ini lagu apa?
0: Ini lagu apa?
1: Tanah Singgungan dari Batak.
0: Apa?
1: Tanah Singgungan dari Batak.
0: Tanah Singgungan. Ya.
1: Dulu ya.
0: Ya.
1: Dulu dah rasa berdaya. Semoga sehat. Menanggung kembang. Menang wajib sukses. Ini saya panggung.
0: Datang
1: Barat ke Timur. Ia berkeluaran. Turun keseluaran. Tendik berkejatan. Mungkin berhenti. Jatuh dan sangi. Bersih kekacang ini. Jatuh dan berbasa. Mama kumpir. Jatuh adun kegulauan. Terima kasih, Pak.
0: Oh ya Lydia, makasih ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak Listerin. Selamat dibigi. Dan aku mohon selalu di kesempatan dan waktu itu pengadil ya. Ya, dan tergabung mengucapkan keempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pun.
1: Haji dari Panjang.
0: Oh, Haji bi dari Panjang aja. Yo, selamat datang ya.
1: Apa nak kabarnya dok?
0: Wawai wawai gawa. Gimana?
1: Lagunya apa?
0: Apa ya?
1: Lagunya apa untuk nanti saya milih sendiri. Kalau bisa amat.
0: Iya nanti.
1: Apa nih
0: sah? Iya nanti dicariin ya.
1: Rani saya.
0: Iya ya.
1: Salam-salamnya buat Emi Pulau Panggung, Gunung Batu, Bang Senen, Sukabumi, Batu Atin, Gaini, Emi Keniling, Mama Pungki, Darussalam, Topan Edo, Arson, Alvin Bolo-Bolo, Jomlo, terus Jaka Timan, di Tanjung Bintang, Kayangan. Yeah. Nurdin Pulau Sekeci, Bang Mama di Palang Besi, Kusup Suha Kalianda, Bang Entep Kalianda, Pulung Kasim, terus Kalianda, Putra Jawa, apakah ini.
0: Jadi lagunya Bang Edo yang pilihin ya?
1: Gak ada ya?
0: Apa itu?
1: Ranisa.
0: Anita?
1: Ranisa.
0: Ranita.
1: Ya.
0: Coba nanti dicari ya.
1: Kalau enggak ada ini aja lah. Babai Mulang.
0: Oh, Bulan ke Babai Mulang.
1: Iya.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Buat semuanya selamat istirahat.
0: Amin. Makasih ya.
1: Hati-hati.
0: Iya tuh.
1: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum, Tabibun.
0: Iya pun. Yuk, Haji Didi Panjang. Selamat tinggi ya. Jadi yang ngobrol ke Bapak Imbrang, jadi ngobrol zaman Nabi Raja. Halo, selamat tinggi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo. Apa kabar, Bang Edo? Sehat kok, dong?
0: Sehat, lah.
2: Sehat.
0: Apa kabar sedang?
2: Apa kabar sehat? Tapi kami jaya sampai selesai hanya mandi debu, Bang Edo.
0: Kapan?
2: Mandi debu, vulkanik.
0: Ya gegoh mo, ini yang mandi jago. Penuh sampai lamban.
2: Ampunnya, Bang.
0: Ya sampai mo nih kebagian nih jaya.
2: Iya. Kita kata je aduh selesai. Cuman pagun
0: buat ya cuti yo.
2: Iyo.
0: Iyalah pagun ke gua kau bang.
2: Gua kau yo.
0: Iyo.
2: Yo. Yo payo kita bang agak salam tanya.
0: Mm-hmm.
2: Yo, yang mama Hanif orang ya, yo.
0: Iya.
2: Yang macam ini pulpa, yang masih ganteng, sopan di kota Karang.
0: Iya, mengaduk lagi cerita ni. Ini pemaktungisan ya.
2: Iyo, yang bang Senen, yo bang Udin, bang Adi, Andi ko.
0: Oh iya.
2: Yama Nidia, pesawaran Yama KL, Yama Bang Darson Mune, Yama Adik Nordin Pulau Sebesi.
0: Ya eh.
2: Yama Saka, Yama Samunyi-Namunyi ni gawas dulu ko.
0: Oh gini bang ya?
2: Iya, Mama Ani ya hama, kuhan
0: lagi. Nah kuhan lagi. Ini rapi dan.
2: Mama Renjang.
0: Iya rapi ya lah.
2: Ingat sudah deh.
0: Udah happy ke rumah mah.
2: Ya salam deh. Yo gue sebenarnya ini bang ya.
0: Iya aja.
2: Yo dan gue happy bang.
0: Happy agak ya.
2: Agak kasih dulu gue happy-nya yo.
0: Happy deh bang.
2: Lagu agak wah. Happy lah gede. Duh. Aduh dah tutupkan gawahnya bang. Lagu ni nanti lagu je.
0: Iya benar.
2: Bukannya nak nuntukkan kawan
0: dalam
2: menyangkut ke kebuah
0: iya bang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih bang Usubia. Coba dicoba. Selamat begini. Sehat selalu bang. Ya bang, ada tutup telepon. Buka pajama WhatsApp kami ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Edo?
0: Sehat Bang Irin ya. Apa kabar San Bang?
3: Oh, sehat ya.
0: Amin.
3: Iya. Pilih lagu apa Bang Edo?
0: Apa lagu Bang?
3: Tepik tanggungan ya hilang bala.
0: Oh, tepik tanggungan ya.
3: Iya.
0: Ah, iya coba.
3: San salam Bang.
0: Iya.
3: Ini Abang api, Abang sepetua ya
0: Bang. Iya.
3: Iya. Kalau sehat selalu ya.
0: Amin.
3: You know what? Senen, you know, terima kasih Senggolan.
0: Iya.
3: Ah, Cibi, you know, yo. Jangan kekuan ya.
0: Iya.
3: Mak lupa mana jaman Nurdin sebesi ya. Kalau sehat terlalu ya.
0: Iya.
3: Jaman Kang Maman, jaman Darson, mak lupa mana ya.
0: Iya.
3: Jaman Basir ya di Kemiling. Kalau sehat.
0: Iya.
3: Jaman Zaini, mak lupa. Ibu Ros di Kedamaian. Bunda Ros, mak lupa mana ya. Jaman Rara di Gedung Air ya. Nabila mana ya.
0: Iya.
3: Bila Samba, Mbah Jarwo ya. Bahrin, Amir, malukannya.
0: Iya.
3: Jamanya Sinan Munir di wajah kanan ya. Jama Abang Ganteng di wajah kanan. Topan, Edo, Wah Putri, cuma udah nak
0: kalau sama ya. Iya doh.
3: Jama siapa lagi? Sama Romli, mana ya? Darman, JK, yo. Terimo di wajah kanan. Yo kalau saya pula saya ada. Jama Abang Fendi di Lubuk Selatan, mana ya? Lupa yo. Jama siapa lagi yo?
0: Siapa lagi bang? Ingok.
3: Jam, dan yang pilihan jadi apa? Mungkin ada kabar lagi mana yo?
0: Iya,
3: nanti sehat yo.
0: Tapi benar-benar sehat ya.
3: Jadi tu apa dan yo?
0: Iya.
3: Saya nudi. Jaman di mana yo? Abang Narawi yo. Kau buka mana yo?
0: Iya.
3: Media Pesawaran, Jomblo yo. Amham, Madila yo. Jaman Riko, Gunung Tata yo. Kalau sehat selalu yo.
0: Hmm.
3: Okey, nih jaman sebenarnya nak bang Edo yo. Kau siapa siaran bang Edo?
0: Jama Medi, buat.
3: Oh, salam ya. Pulang hati-hati, itu ya.
0: Iya bang.
3: Sudah sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih bang Edo ya.
0: Iya, jam-jam bang. Waalaikumsalam. Ya bang Edo, buka telepon pak, tutup WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang Edo?
4: Apa kabarnya bang Edo?
0: Sehat-sehat Bang Jarwo, yo.
4: Dari siapa Bang Ado?
0: Mas, ya Mas Jarwo.
4: Lain, dari Lampung Timur.
0: Iya, si ini ya. Siapa?
4: Itu yang biasa sama Nabila.
0: Iya, Irin apa? Iya deh, ya.
4: Amin, Bahamin.
0: Iya. Sehat bang ya. Amin. Yang penting sehat bu.
4: Bahrin.
0: Iya Sarin.
4: Bahrin.
0: Bahrin apa Sarin?
4: Bahrin.
0: Bahrin.
2: Iya.
5: Yo. Oke, Bang Balin. Hati kamu.
2: Keliling dunia, tak apa-apa. Keliling dunia.
5: Oh, maunya keliling dunia.
2: Iya.
5: Ya, coba nanti. Siap. Iya.
2: Parah.
5: Lagi ya.
2: Keliling dunia mau ngembara ke dunia.
5: Oh, ada yang lebih, yang enak tuh keliling gunung. Oke. Yo ih. Ya. Salam-salam.
2: Tadi barusan turun sama Bang Doi.
5: Ada Bang Irin.
2: Oh, Bang Irin, selamat malam Bang Irin.
5: Iya. Yeah.
2: Satka. Tapi yang sama tadi
5: apa? Ya, Bang Usup, AJB, Bang Senin.
2: Oh ya, ya. Amat tinggi sem yang udah naikkan. Ada pendatang kembar ya, Mama Dila.
5: Iya, Mama Dila udah lama bener nih ya. Kangen iya, juga. Enggak
2: pernah naik
5: kan ya. Oh, iya, sama dengan yang dari Palembang, siapa tuh sih?
2: Yang di Oku Selatan ini kayaknya cuma satu Bang
5: Ato. Oku Selatan sudah sering Bang Pendi itu masuk ya.
2: Selamat malam.
5: Iya.
2: Ada satu Bang Amir ya.
5: Iya kita.
2: Tambah. Satu kerajawannya Mak.
5: Iya. Iya ada Bang.
2: Ada si Oku yang sudah. Mana kabarnya Bang Nurdin ya?
5: Bang Nurdin, ada udang di balik batu dah. Kena air air lautnya pada pas ini surut.
2: Oh, kebanyakan debu di sana.
5: Oh iya, banyak debu ya.
2: Udang batu. Mana deket sana?
5: Malah deket ya, mereka di Pulau Sebesi
2: itu. Sama tahunnya itu.
5: Iya.
2: Ya mudah-mudahan sehat.
5: Mudah-mudahan sehat aman aja deh ya.
2: Ya kalau satu. Ada Bang Narawi juga ini nggak ada kabar.
5: Ya udah lama bener Bang Narawi juga.
2: Narawi sangat. Ini ada Dato Apin ya tuh Juren.
5: Iya Dato Atin tuh satu itu tuh dia.
2: Ada Tanaman Balap Besi.
5: Iya.
2: Ada Jepit Jape, ada yang orang ganteng seluruh.
5: Iya, Bung Abdullah ya.
2: Selamat malam.
5: Iya, selamat tinggi deh ya.
2: Ada lagi Pak Surati, Pak Dumirahan.
5: Iya, apa kabar Nabila ini ya?
2: Apa?
5: Nabila.
2: Oh, udah lama juga nggak pernah gabung.
5: Nggak kontak lagi ya? Zoom nggak apa nggak? Aduh ya. Napa deh aku ini?
2: Ya mainnya WhatsApp terus.
5: Iya, gaya bener deh sekarang. Video callan terus ya. Ayo kita nih ku Nabila, ayo.
2: Nama aku udah lupa.
5: Nama Bang Edo aja dia udah lupa kok dia. Teganya ya.
2: Ada Amin Panjang ya.
5: Iya Bang.
2: Nama Lili yang di Pernyo. Ada Lurah yang lama. Adi Kak.
5: Oh iya.
2: Datang
5: Kak S juga udah lama lili, apa kabarnya? Iya.
2: Lagunya ada ya?
5: Lagunya apa itu?
2: Keliling dunia.
5: Keliling dunia? Ada banyak keliling dunia itu. Tenang aja.
2: Nanti sampai capek kelilingnya.
5: Gak apa-apa, namanya usaha dah ya.
2: Iya.
5: Iya. Usaha dan nanti lama-lama ketemu kok.
2: Iya.
6: ya. Wailuni ya.
5: Iya, Wailuni.
6: Sangat jatuhan di Wailuni.
5: Cuma di Wailuni. Siap pokoknya Bang Edo ya.
6: Ya.
5: Oke, makasih ya.
6: Ya, terima kasih Bang Edo. Dan
5: berdoa iya.
6: Oh, dapat data dalangan buat dapat.
5: Amin, amin.
6: Baik, kerajaan. Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Edo tutup telepon ya. Maya temen si Bang Edo ya.

0: RGB. Iya. Kontak lagi sama Bang Edo ya. Api judulnya lagunya. Bang Edo mah jelas ya. Dan konfirmasi ke mana gue coba aja Bang Edo ya. Dan gue RGB lagunya apa sih ya. Selamat bingungnya ke Papa itu sebagai RGB ya. Selamat bergabung dan bertunggu mulut ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Edo?
0: Apa kabar Mudisan?
1: Alhamdulillah sehat menyemrawan Bang.
0: Sehat, apa gun hujan debu?
1: Ya asal-asal lah. Biasa-biasa saja.
0: Si temen dong.
1: Mapira Bang, di siapa Bang debu nih Bang?
0: Mapira?
1: Iya, karena letusannya kanggal, batu angin,
0: angin lampangnya. Angin ini bandar Lampung. Ya.
1: Iya.
0: Mapira di sana ya. Di jago dapat nanam ini, sangsung nemen nih.
1: Lagi, lagunya apa Bang Edo?
0: Apa lagu?
1: Lagunya juga, Iwang Kubato Lagu.
0: Iwang Kubato Lagu ya.
1: Iya, agak salam tuh Bang Edo ya.
0: Iya.
1: Pertama sama kakak Heni ya di Pulau Panggung ya, hati kabar ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Upu muli luninya, mudah-mudahan sehat mene. Terus mene sama Eni Merlina ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Upu muli mene, mudah-mudahan sehat mene. Bapak Ayu ya. Upu seunyi-unyini lah ya, keluarga mudah-mudahan selalu sehat.
0: Sehat seunyini.
1: Terus mana wa putri jama udone mama pungki ya jama kakak Dina di Raja Basa di Sabah, mudah-mudahan selalu sehat. Dan sekurangnya mana jama siapa minyan wati ya di Serentem ya
0: jama di Serentem ya di
1: Api kabar mune.
0: Iya.
1: Mama Anis
0: ni mune
1: api kabar
0: ni
1: bang.
0: Api kabar mu Mama Anis yo.
1: Iyo. Aduh lepon bang suarane. Pas rekan Mama Anis.
0: Supaya deh bang. Iya. Nama Pungki Mama Anis. Pokoknya dua di paragi.
1: Iyo. Luar biasa. Nabila ni mune. Adi lepon mune.
0: Oh iya. Bayu kita ni kena Nabila.
1: Ayo Nabila ni ku. Tinggalan
0: lah Bang Edo, Alhamdulillah. Ya Allah. Buat mainan baru terus ya.
1: Ya Allah.
0: Ya Tuhan.
1: Terus mulai Bunda Serti, api kabarnya.
0: Api kabarmu.
1: Ibu Ros Kedamaian, jemaah Abang Darson ni mune. Abang Putra Alam ni mune, api kabar. Abang Pulung Kasim ni mune, Bang, api kabarnya Bang. Jemaah kakak RT Lena ni mune api kabar. Kakak Ami dari Jabung api kabar. Mudah-mudahan sehat ya Bang Yon. Kakak Rayati Minatar, jemaah Aceh Cilem Pasing, Gatu Atin, Abang Irit di Gunung Batu, Edok di Kedung, Abang Usut Tua, Pak Entop ya, jemaah Abang Senen, Abang Seradi di Sindang Anom, Abang Maman di Padang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo ni mune pada Ketiman ni mune. Jemaah siapa lagi Bang, kalau di kalian tak Eji, Junaidi Janiago Bang ya.
0: Iya.
1: Kerajaan Bang ya. Pukul sunyi-sunyi ini kau Tidak Bang ya.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan terperpat selalu sehat menyemawan.
0: Iya lah, selalu tergabung Bang ya.
1: Buat Bang Edo, terima kasih Bang Edo ya.
0: Makasih ya.
1: Iya, salam jemaah Mahkota Bang Edo.
0: Iya menini.
1: Mudah-mudahan Mahkota selalu sehat walafiat, selalu dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya Bu. Ya paling mawah menyambung silaturahmi si Bang Edo. Satu ibadah dalam jamaah. Ketika kontak personun buat sehat ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, baru ditanya mana ini nggak kelihatan. Nih gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat Bang Edo. Gimana kabar Bang Edo?
0: Sehat juga.
2: Amin. Semoga sehat selalu ya Bang Edo.
0: Iya. Walaupun hujan debu ya.
2: Bang Edo betul sekali. Gak ada hujan ya Bang ya.
0: Enggak. Lagunya
2: ya bang.
0: Apa nih pintanya nih?
2: Lagunya Tangguh Mulang bang.
0: Tangguh Mulang.
2: Ya.
0: Yo.
2: Salahnya tadi bang Nurdin ya. Terus Amir, Topan Kota Karang bang Tendi, Aadidi, Maturan di Cinta Nganom,
0: Lubang
2: Karton, Bajaro. Bunda Samba, Mama Pungki, Burung Kita Meyan, Bapak di Ketong Air. Buat semuanya aja ya Bang Edo.
0: Oh iya.
2: Buat Bang Edo semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Selamat bertugas. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Ene ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya kemiring, selamat didingi juga Bang Edo. Sampai tergabung juga Bang Edo ya. Ya mulai sibuk soalnya. Ketika kani dendekani coba ngedep. Yuk, setelah siap aku, kan coba menemani Pak Yang. Oh ya, AJB tolong AJB api lagunya apa yang lagunya ya. Yuk, mengadu balik ke lipai tepi tanggungan Pak Yang. Setelah kuntung-kuntung kasih bawa coba ngedep ya. Selama dipinggir kau coba ngedep. Ya, sehat selalu harapan sekalian.

0: salon bangay da tuli ko pera gudya kalau bangay ang jadi lah gudya lah baru mana kenangan sama bangay itu kok ya papi ya bangay ya tapi saya kumai di peripa saya akan bergabung silakan ya di layanan telepon di bangay itu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun.
1: Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat weh.
1: Alhamdulillah sehat badannya.
0: Iya. Siapa dia?
1: Oku Selatan Bang Edo.
0: Oh, mirip sama dia mak jomblo soalnya.
1: Mirip ya suaranya. Iya. Iya, adik beradik loh nih Bang Edo.
0: Oh, gini ya.
1: Bang Edo nyanyilu lagu Semaka, Bang Edo ya.
0: Semaka.
1: Inanya do engok-engokannya, Mbak jembatan besi, Bang Edo.
0: Oh, jembatan besi ya.
1: Jembatan besi.
0: Iya.
1: Oke lah, ina tolong putoko Bang Edo ya.
0: Iya.
1: Sumpahku.
0: Iya, dapat si Bang Edo ya.
1: Kuat ya jembatan besi pak ya.
0: Iya deh ya.
1: Alhamdulillah Bang Edo ya.
0: Yuk silakan.
1: Kalau pakai Bang Senen jenah ya, jemaah KNI di Kemiling, jemaah Jaya. Jemaah Uo, jemaah Udo nih ya, di Wayhalin ya, jemaah Edo, Topan.
0: Iya.
1: Bang Narawi, Bang Darson ya. Jemaah Sabeguai, jemaah siapa lagi? Tambah ya, jemaah Minarwati.
0: Iya.
1: Bila ya, di Weluni ya. Jemaah siapa lagi ya, jemaah Cerumi Negara Bang Edo lah. Ngengok kone Bang Edo, jakwai kanan tiga, oku selatan Bang Edo ya.
0: Oh iya. Iya.
1: Lagunya ditunggu Bang Edo.
0: Iya dong.
1: Terima kasih waktu nek.
0: Terima kasih jama-jama. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih sih Bang Edo. Oku Selatan, salam tiram salun. Ternyata punya hadir sih Bang Edo. Dan tinggi aja. Ya coba lu kuas jembatan besi sih Bang Edo. Tapi anak kusuk baik lah tuh lagu jalan ya. Ya emang pernah kiri-kiri. Kini baik-baik ya. Ya gue Bang Usup ya.

agadapiren. Setelah proses demi proses, usaha demi usaha, ya, lakukan dapat memiliki. Berarti kamu melakukan dengan kodrat dan irada dia. Ya, tinggal cawa airnya, tabahkan hatimu. Ya, pokoknya putus asa coba baharin, kamu coba keliling dunia apa aja nih ya. Insya Allah betul nggak lagi jadi ya.

kulit yung dunia ni Jobang Edo ya. Yan. Kadang orang adu menunggai api sedi harapan ya. Tapi kadang-kadang sangon payah bang. Nyari yang sama tuh sulit Jobang Edo ya. Gak akan kedua kali tuh. Makanya. Ya. Cintai sayanglah apa yang telah kau miliki. Sekarang gak akan pernah datang untuk yang kedua kali coba ngedo ya. Iya.

Iya. Selamat tinggal. Selamat lalu kenangan cerewet ya. Halo Henny Gemiling. Mudah-mudahan agak-agak ini puas jadi ya. Tapi paling mawar sesuatu sebuah makna dan mahal cawatian ialah kenangan ya. Mudah-mudahan kenangan-kenangan ini mampu memotivasi, ngedukung dan ngebangkitkan kamu waktu Bang Edo ya. Walaupun itu baik sih dengan sama panas itu Bang Edo ya. Ya, sekarang coba mana? Ya, Bang Pendi ya. Saya di Oku Selatan. Aku nak itu baik ya. Suakan aku bingung yang mikir apa ya. Ya, jambatan besi ya.

ketika toko sampai cerita jembatan mendalam tumbang edo yang si Buati rentis dan kebersamaan lalu sekian lama tumbang edo yang ya soal kadang-kadang tumbang edo jadi kenyataan atau muang jodoh tumbang edo yang tumbang edo jembatan antara kok ya kenangannya ya. Yuk, makasih selamat di gue sini berpoiku. Saya tentu nih 35.4 di kanal 88.5 MHz ya. Ya, saya paling gua dalam suasana malam minggu, dalam siap dalam aktivitas nih. Saya pernah ngemiskan si kam. Salam kumohon salam di si kam begitu sepotong penamian. Semoga tugas-tugasnya berjalan lancar ya.

Kelapa ngebatu suya ya. Jadi pergi dengan buah hati yang buka aja nih ya. Bang Edo gak membayangkan ya. Ya inilah derita cinta tuh Bang Edo ya. Gimana menderita? Ya, sang pecinta tuh Bang Edo ya.

Makasih cuma itu ya. Bilang kan ya, mahalnya harga sebuah kejujuran dan kesetiaan ya. Lebih emas, intan dan permata cuma itu. Ya, selamat lebih. Dua ibu bawa iskan di petugas di garda terdepan ya. Di pos-pos keamanan, penyeberangan, gang raya, di polsek, ataupun di dan ram ya sunyi ya. Semoga kau rumia wajuhai, bumi Lampung ya, aman dan kondusif ya. Harapan demi harapan dalam

kasih Pak Ujan. Wah, resah, gelisah, kesel, greget ya. Inilah bunga-bunga cinta di Bang Ade. Waktu ini bunga berbahasa berbagai dan tercinta. Terima kasih kebersamaan nih. Terima kasih si Unyone sudah tergabung ya. Semoga sehat selalu si Unyone ya. Ketua terakang lebih kurang. Sikam kelima. Dan gak berjudul gak bertemu lagi. Dan gak tutup kesempatan kembali. Sikam itu pernah nabi-nabi ngalim tua. Wassalamualaikum.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuaki Kamtila Juko Dalam Helauni Debingi Kani di suasana Kani Sabtu malam Minggu ya di 12 September 2026 dengan lagu-lagu Dangdut Lampung.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus

Selamat debingi gue mina muhaki sa tentunya tetap ngedegis ko perempat FM dalam helauni debingi kani ya mina muhaki ya. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggenjot sektor pariwisata. Saya tentunya makin menggeliat dalam waktu saya haga datang ini atau saya gak katong ya. Dan guna ngadir ko destinasi wisata lokal saya lebih modern kayak menarik, Pemkot Bandar Lampung secara terbuka ngundang keterlibatan pihak swasta melalui skema investasi daerah. Langkah strategis diambil sebagai upaya mempercepat penyediaan wahana wisata baru sekaligus meningkatkan daya tarik kota tapis berseri bagi para wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Adiansa mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Pemkot melalui Dinas Pariwisata tidak hanya membuka ruang bagi penanaman modal, melainkan juga berkomit memberikan pengalaman secara komprehensif. Pengawalannya juga mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan hingga promosi ke publik. Kemitraan bersama sektor swasta menjadi langkah efektif agar pembenahan sarana dan prasarana pariwisata dapat realisasi lebih cepat, sebab pengembangan pariwisata daerah akan membutuhkan waktu lebih panjang apabila hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin,

0: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
5: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tersica.
6: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
7: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
5: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
8: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
9: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
10: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
11: Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Ini oh, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana-mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Rompat FM, suara budaya.

Pagudi Propat FM, suara budaya Lampung Minamuari. Setelah pukul 23, kamage telingisko lagu-lagu klasik Lampung ngancam Minamuari setentune kaduhaga istirahat di kesempatan mikiran sinji. Pagundi suasana kani Sabtu malam Minggu ya 12 September 2026. Sinji lagu anjak Kak Milarianti berjudul Dari Harap.

0: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM, suara budaya Lampung. Terima nihannya minam wang tetap setia ngedegi sekolah lagu-lagu klasik Lampung di suasana launi debingi khani ya. Selamat debingi saya ucapkan gue minam wang saat tentunya lagi sudah menikmati suasana malam minggu di khani sinji kepa malam minggu nih minam wang kita cok dah mulang debingi-debingi ya. Ya mungkin segera istirahat kenyin jemoh menikmati suasana libur nih ke libur dengan kondisi yang prima gitu ya. Atau memang minta muaki tetap beraktivitas jemoh unjaki beraktivitas berarti kondisinya harus sangat prima gitu ya.

0: Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Alhamdulillah, paket gua aduh atong, adanya enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
2: Allah Allah lawi lawi 50 api nasusi biak ni handor go beban hoke emosi.
1: Nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
2: Siap-siap api ini kok agak kerja luar negeri kok. Api ini ke di usia lagi kajong mo.
1: Ya, tapi maaf

0: kan atau kawai-kawai lau ku dilemahi. Hata ku kukuk ni alami ja.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kina sa anak mo dah cok kuku dalam koper na Susi.
0: Ya lari ngapa kini anak. Laki anak ku kan aku babay lah. Pakain hakta ku medi ketuat api bencana atau api tabi masuk butabi na. Ndi ya pakai ku ngukuk kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku ngukuk ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Andwe, wat-wat gao babay lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa. Seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nihan, jir.
1: Dunia kang layak ditutup kok, jin, jir. Jangan meninggal, kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya, susah kan, ki, wat ulun haga lapan-lapan.
1: Ucana, bebayin asa. Niko mah ngekasa kok don, jadi taruhnya sang halang-halaya.
0: Ya mau, walas, gak sama sengaja nih taruh belinya agawat gue. Emang suka kumpulnya kan aku sampai.
1: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, aku nyampainya sama sikam. Niko mah sikam pandai, sikam mah
0: keteliu. Iya, sikam pandai. Tapi mau nah izin-izin, maya panduman izin-izin kan. Tohnya kan ngeguna kok halaya di depan di lamban.
2: Tapi
0: izin-izin. Udah pernah.
1: Udah ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyang kang ipa. Allah, aduh izin.
0: Udah mah ikuti keliling, udah nakuti kelilingnya hanggang di udi. Apa mau nih amin menganti sih hanggang di lagi lanjut lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk kali ini sampai jumpa aku tinggi kang keliling pai di atas dude. Maksudnya kang Dija.
1: Oh, dikunci sah. Hanya nyepak keuntungan hajatan jadi ngaku ikut jangan makan dua mil. Kamu jangan Dija.
3: Akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Maka Kasa Tuntas. Saya Medi Rawan ngecemena muaki anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Tadi

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kita pakai ia baru, kita piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

Mina muari dai kanca di papun jenganat kuti. Tugu di japai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna petunggu malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muari seunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di kamu capko selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat pagi minum bagi dekan casun ini di Pakun dengan Angkuti. Sinjilah program PRRI Bandar Lampung selain mengudara di frekuensi FM 80,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang kan di Sinji 13 September 2026. Anja Studio, sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Minda Mogia. Saat ini jumpa kembali bersama si Kambang Leon dalam alunan lagu-lagu Islami Gamling Sekonja Jamo ke ruang dengar Anda. Dan nanti juga kami akan bergabung jemaah persatuan dari Bandar Lampung tentu nih ya. Gue mengikuti program acara Mutiara Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kami melangkah dalam program acara Wakca jam 6 dilanjutkan dengan Launi Pagi Kani hingga putaran pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sikam juga Bang Leon dengan Jani Minamogi tentu nih pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program acara menyimak. Baiklah Minamogi, tetap bersama kami di gelombang 10,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Kain celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan berbincang bersama beliau tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yubsir Hasani. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga kita semua sehat dalam berkah
0: Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nih dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita juga akan undang ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut berinteraksi nih dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz. Namun sebelum kita akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi Pak Ustadz, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi huwa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di penghujung Rabiul Awal. Sebuah momentum yang sangat bersejarah bagi kita akan kehadiran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah hamilur risalah, penyampai atau pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatu tatbiqur risalah. Dia adalah teladan dalam menegakkan risalah itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita sedikit bicara tentang memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita memuliakan Rasul dengan tiga cara ya. Pertama, komitmen dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagian bukti kita beriman kepadanya, meyakini apapun yang disampaikan olehnya, yang risalah-risalah itu. Ya, berkomitmen untuk berada dalam keimanan, berada dalam keyakinan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demikian Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bentuk atau pembuktian kita memuliakannya adalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beribadahnya Rasul. Bagaimana Rasul sebagai bagian dari kehidupan ini, sebagai seseorang pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, bahkan sebagai seorang pemimpin yang kemudian semua menjadi penting ya. Dan bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladaninya tentu semampu dan kekuatan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, dengan membela dan memperjuangkannya atau menyampaikan risalah-risalahnya. Ya, karena alhamdulillah kita dalam risalah Islam, agama Islam ini adalah karena Rasulullah SAW menyampaikan risalah itu. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita. Jadi risalah itu harus disampaikan, ya. Karena dia sampai kepada kita karena ada alur-alur yang terus dilakukan ya. Jadi oleh karenanya setelah kita mampu menguatkan komitmen beriman kepadanya, meneladaninya, kita juga sebagai bagian dari memuliakannya adalah membela dan menyampaikan risalah-risalah itu kepada orang yang menjadi bagian dari kehidupan kita, keluarga kita kah atau masyarakat kita kah. Seluas-luasnya dan semampu-mampunya kita menyampaikan itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari yang pertama tadi, komitmen dengan ajaran Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa aku tinggalkan ya wasiat, aku tinggalkan wasiat kepada kalian dua perkara ya, di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian inilah yang menjadi bagian penting dalam komitmen itu. Yang kedua terkait dengan teladan ya. Cara kita memuliakan Rasulullah adalah dengan meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW diutus di dunia ini untuk menjadi tauladan bagi setiap muslim. Ya, Rasulullah SAW yang paling pantas ditauladani karena beliau mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seyogianya bagi kaum muslimin untuk mengenal kehidupan Rasul dengan membaca sirah atau sejarah-sejarahnya, mendengar dan terus membaca hadis-hadisnya. Dan yang ketiga adalah menyebarkan ya risalah-risalahnya. Jadi selain kita menghidupkan risalah Rasulullah dalam kehidupan, kita juga menyebarkan, karena dengan itu akan terwarisi segala risalah-risalah ini sampai kepada anak cucu keturunan kita kelak setelah kita wafat. Barangkali ini beberapa hal yang dalam konteks ini memuliakan ya. Tentu selain itu kita mahabbatuhu, mencintainya dan mencintai orang-orang atau siapapun yang dicintainya. Kemudian melaksanakan apa yang disukai olehnya, juga meninggalkan apa yang tidak disukai olehnya. Nah, ini oleh karenanya momentum ini menjadi penting untuk kita membuktikan, pembuktian kita memuliakannya. Dan yang terakhir juga sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Masya Allah, Allah, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Rasul. Maka kita bersalawat kepadanya, memuliakannya, mengucapkan penghormatan kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini. Sementara itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini kita berbincang ya. Baik, kita langsung aja angkat telepon nih Pak Ustadz. Ada yang sudah ingin ikut bergabung pagi hari ini ya. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun,
0: ya
2: Pak
0: pun.
2: Munir di Wai Kanan pun.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Munir di Wai Kanan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini Pak Ustadz, ada pertanyaan. Itu kan hadis Nabi itu mengatakan taraktu bikum amroini lan tazilu ma tamasaktum bima kitabullahi wa sunnati rasulih. Jadi Nabi itu bersabda bahwasanya kutinggalkan kepada kalian adalah dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, dijamin tidak akan sesat, yaitu kitabullahi wa sunnati rasulih, yaitu kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Itu aja Pak Ustaz, pertanyaan saya Pak Munir di Wai Kanan untuk Pak Ustaznya. Ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Untuk Pak Diannya alhamdulillah syukur jazakallahu khairan.
0: Iya, maaf Pak Munir, untuk pertanyaannya terkait dengan hadis Nabi tersebut gitu ya.
2: Iya betul Pak.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Wai Kanan, Negeri Baru.
0: Iya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya, silakan Pak.
1: Terima kasih. Jadi menegaskan kembali terkait dengan hadis riwayat Imam Malik, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan wasiat atau aku wasiatkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, satu sisi kita menjadi bagian dari kita mengikuti Rasulullah SAW, mentauladani dia, dan di sisi lain ini menjadi kebutuhan kita untuk selamat kita dalam kehidupan ini. Bahkan kita diselamatkan dari ketersesatan, akan dijamin ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas dua hal itu, Al-Qur'anul Karim. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk terus bersama Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menghinakannya dengan Al-Qur'an itu pula. Jadi betul bahwa teruslah kita bersama Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita pelajari Al-Qur'an, kita amalkan Al-Qur'anul Karim, bahkan kita dakwahkan Al-Qur'an itu adalah bagian dari juga kita memuliakan Rasulullah, meneruskan risalah-risalahnya. Dan ini keuntungannya atau menjadi kebutuhan bagi kita. Karena itu kemuliaan-kemuliaan yang akan didapat karena kita bersama Al-Qur'anul Karim, bahkan kita terus berteman dengan Al-Quran dalam kehidupan ini. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan, berteman setelah kematian. Kemudian yang kedua juga terkait dengan hadis, sunnah-sunnah beliau menjadi sesuatu yang pegangan-pegangan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kita terselamatkan dari ketersesatan itu. Barangkali ini, terima kasih sudah di...
0: Baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Oke, ini dari siapa nih? Baiklah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz, meneladani Rasul, kita mengikuti segala yang dilakukan berat. Paling tidak bersifat sabar, tawakal, istiqomah, menjaga sholat, berjamaah. Mohon kiranya Pak Ustadz untuk pencerahannya dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Ya, silakan ya. Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Ya, Jadi sebagaimana tadi ya, satu sisi memuliakannya itu dalam konteks pribadinya, ya, yang kemudian dalam konteks menteladaninya ya, mencintainya dan mencintai orang-orang yang mencintainya. Nah, dalam konteks ini juga harus terrealisir dalam kehidupan, karena bukti dari cinta itu bukan hanya kata-kata. Ya, bukti dari memuliakan itu juga bukan hanya kata-kata, tapi realitas kehidupan. Bagaimana kemudian soal ibadahnya Rasulullah SAW itu, ketika tiga orang sahabat datang kepada Rasul ingin melihat amalnya Rasul itu seperti apa, ibadahnya Rasul itu seperti apa. Kemudian mereka bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kebetulan Rasulullah SAW sedang tidak ada di rumah. Kemudian mereka bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menyampaikan bahwa ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sholatnya, kemudian Al-Qur'annya, ya. Bahkan disebutkan qalat khuluqul Qur'an. Jadi akhlaknya Rasul itu bahkan Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam konteks inilah kemudian betapa kita taat kepada Allah, rukuk, sujud, sholat, melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah satu sisi memang ketaatan kita kepada Allah, tapi sisi lain kita meneladani betapa Rasulullah SAW. Bahkan di antara ketiga sahabat itu pun ingin sangat luar biasa keinginannya mencontoh Rasul, menteladani Rasul, bahkan ingin seperti Rasul ya. Di antara ketiga sahabat itu ada yang bergumam dalam hatinya, kalau itu sepertinya Rasul ini kan maksum, tapi dia tetap ibadahnya luar biasa. Maka ada sahabat yang bergumam, kalau begitu saya mau sholat terus, nggak mau tidur ya. Yang sahabat yang satu lagi, kalau begitu saya mau puasa terus, engkau tidak mau berbuka. Yang satu, saya tidak mau menikah, khawatir menikah itu menghambat ibadah kepada Allah. Walaupun kemudian disempurnakan oleh Rasulullah, lakinna ana usolli wa naum wa saum wa uftir wa tazawwajun nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, akan tetapi saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi saya berbuka, dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi kita membaca keinginan sahabat untuk meneladani Rasul sebagai bukti cinta dan memuliakan Rasul itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan satu nasihat keseimbangan ya. Karena kebutuhan kita itu juga harus seimbang ya. Kita sholat tapi kita juga harus istirahat ya, butuh istirahat. Kita puasa tapi kita berbuka, tidak puasa terus. Dan kita menikah wanita itu bagian dari fitrah kehidupan. Jadi Allah Rasulullah SAW di satu sisi menguatkan betapa luar biasa ketaatan beliau, tetapi di satu sisi ada keseimbangan kemanusiaan ya. Jadi itu yang luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa menyempurnakan ibadah sholat dengan kesempurnaan sholat, seperti kesempurnaan sholat itu kan sholatu alal waqtiha, sholat tepat waktu. Bahkan Allah menyampaikan aqimis sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, lakukanlah sholat, kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian yang kedua, berjamaah sekuat-kuatnya untuk berjamaah ya. Kemudian mungkin berjamaah di masjid, di tempat-tempat yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah, itu kesempurnaannya. Demikian juga amal-amal yang lain ya, sampai kepada amal bagaimana sikap kita kepada tamu, sifat kita kepada tetangga ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau lebih baik diam. Luar biasa, jadi kesempurnaan dan keseimbangan yang diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW. Demikian.
0: Baik Pak Ustadz, kita angkat kembali telepon ya Pak Ustadz. Ya, halo, Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam. Mbak Nana apa kabar?
0: Kabar baik, Afin sehat ya.
3: Alhamdulillah, walaupun kemarau Mbak.
0: Alhamdulillah, silakan pertanyaannya Afin.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Afin.
3: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat Pak Ustadz ya. Bagi ya, Mbak Ini apa bedanya Pak Ustadz penghari gini? Apa bedanya kalau kita memuliakan Nabi Muhammad sama Al-Quran? Katanya Al-Quran itu Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran berjalan. Tadi kalau Pak Ustadz memuliakan tetangga, tapi kalau tetangganya nggak baik, bagaimana kita memuliakan tetangga Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Bukan kita memutuskan silaturahmi, bukan Pak Ustadz ya, dalam garis bawah ya. Penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Nana, saya tahu ya.
0: Terima kasih.
3: Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Jadi menteladani Rasul, memuliakan Rasul, kemudian bersama Al-Quran itu satu paket ya. Ketika kita bertamul, berinteraksi dengan Al-Quran, itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW ya. Ketika kita memuliakan tetangga, itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tetapi tentu ada hal-hal yang juga terkait dengan sikon ya, situasi dan lain sebagainya. Ada kalanya kita kan juga dihadapkan kepada sesuatu yang kita sukai, kita bersyukur dengan sesuatu yang kita sukai. Kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak kita sukai, kita sabar. Itulah realitas kehidupan yang dihadapi. Tentu ada momentum-momentum yang tegas mungkin. Ada momentum-momentum yang kita mungkin lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi secara umum bahasa awalnya adalah berbuat baik, ahsan ya. Dengan tetangga. Ya mungkin siapa tahu dengan kita berbuat baik, walaupun kemungkinan dia tidak baik, dengan itu dia akan kemudian menyesuaikan. Itu boleh jadi itu jalan kebaikan kita, dan boleh jadi juga itu jalan kita bagaimana kemudian menebar risalah itu. Ya. Tentu memang masing-masing kita itu kan ujiannya juga bisa berbeda ya. Ujiannya dengan tetangga misalnya ada hal-hal yang sepertinya tidak pas. Kita juga diajarkan untuk yang demikian, untuk menyampaikan sesuatu itu secara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oh, ada sesuatu yang tidak baik dari tetangga misalnya, mungkin secara baik kita sampaikan bil hikmah itu tadi ya. Tentu siapapun kita ingin dimuliakan ya. Maka siapapun kita tidak ingin aibnya diumbar ya. Maka batas-batas dan hal-hal yang terkait dengan adab-adab itu juga menjadi penting ya. Ya, kita menyampaikan sesuatu dengan kebenaran itu akan menyempurnakan ya. Walaupun sesuatu itu benar, tapi cara menyampaikannya juga belum pas, maka dia juga akan perlu disempurnakan. Jadi okay, oleh karenanya tidak ada sesuatu yang dipisahkan dari itu ya. Al-Quran, hadis, kemudian sunnahnya Rasul itu adalah satu paket kemuliaan, paket yang memang kalau Rasul mengatakan demikian, tentu dia berdasarkan Al-Quranul Karim ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, kemudian ditanya oleh Rasul kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, apa yang akan engkau lakukan seandainya di tempatmu nanti ada sesuatu yang harus diselesaikan? Apa kata Mu'az bin Jabal? Saya akan sesuaikan dengan apa perintah Al-Quranul Karim. ada di dalam Al-Quran, saya cari di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, bagaimana saya akan mencari hadis-hadis Rasulullah SAW? Kalau tidak ada, dan saya akan berpikir atau kemudian mencari jalan-jalan kebaikan yang seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya ada apa? Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Ijma' dan lain sebagainya, itu adalah urutan dari sesungguhnya bagaimana Al-Quran itu menyampaikan. Karena memang mungkin juga di dalam Al-Quran ada yang sifatnya umum ya, maka dijelaskan oleh hadis. Jadi sekali lagi, antara satu dengan yang lain, apalagi hadis dengan Al-Quran atau yang lain dengan Al-Quran, itu sebagai bagian penting dari menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi termasuk hal-hal yang sifatnya hubungan sosial ya, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara tetangga dan sebagainya, sesuatu yang juga memang perlu kita lihat contoh-contohnya Rasulullah SAW. Demikian.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Kita bacakan dulu WhatsApp nih ya Pak Ustadz, dari Ibu Wulan ya. Katanya mau tanya Pak Ustadz, kalau orang dulunya masih muda banyak dosa, terus dia taubat nasuha, apa orang itu masuk neraka dulu Pak Ustadz, baru masuk surga? Dari Ibu Wulan Pak Ustadz.
1: Masya Allah. Iya. Bertaubat itu ya, taubat dari kesalahan-kesalahan itu penting ya. Allah, ada dua hal yang pertama, Allah Ghafurur Rahim. Jadi kesalahan-kesalahan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang afun, ya kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya akan memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga atas rahmatnya. Ya, jadi tentu yang paling penting memang kan nanti ada mizan, ada timbangan di sana. Jadi sekali lagi bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas dari kesalahan seorang hamba. Bahwa kita salah itu manusiawi ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabun. Bani Adam itu atau manusia itu tempatnya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah itu dia bertaubat dengan kesalahan. Jadi satu kebaikan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan Allah akan berikan, dan Allah akan dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik Pak Ustadz, kita angkat kembali telepon ya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, Assalamualaikum, dari siapa di mana? Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana nih?
4: Dari Mbak Maimunah.
0: Ibu Maimunah ada di mana saat ini? Guntar. Oke, ya. Silakan pertanyaan Ibu Maimunah.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Bu Maimunah.
4: Saya ada mau tanya nih. Ada orang dia mengajarkan anaknya 10 tahun ke masjid, nah sholat, tapi dia bapaknya itu mengajarkan kan, tapi yang mengajarkan itu dia nggak mau ke masjid atau sholat, itu bagaimana Pak Ustaz? Tolong penjelasannya ya Pak Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana.
0: Iya, terima kasih Bu Maimunah. Ya silakan Pak Ustaz, mungkin bisa langsung tanggapi.
1: Ya, terima kasih ya. Artinya dia sudah mengajarkan sholat kepada anaknya dan melakukan sholat, tapi tidak di masjid ya.
0: Iya Pak Ustaz.
1: Makanya itulah artinya sholat dia diterima ya. Artinya kesempurnaan sholat itu kan sebagaimana tadi, pertama bahwa dia alal waktiha, tepat waktu ya. Karena semua waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat tersebut ya. Kemudian yang kedua berjamaah. Ya berjamaah itu kan tentu di masjid atau ada tempat yang bukan masjid tapi digunakan untuk sholat berjamaah. Itu maknanya betapa penting kita ke masjid itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah At-Taubah itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti dari keimanan, bahkan satu-satunya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu karena adalah keimanannya. Jadi barangkali tentu ini mungkin ya dikomunikasikan, mungkin dia tidak sempat untuk di masjid yang terdekat rumah misalnya, ada tempat yang lain, atau di waktu sholat dia sedang tidak di masjid itu, boleh jadi satu kemungkinan. Satu yang kedua ya tentu kalau memang tidak mungkin di silaturahim, sampaikan dengan hikmah ya. Artinya memang perlu dikomunikasikan secara hikmah kepada yang bersangkutan ya. Walaupun tetap kita lihat pertimbangan awal, mungkin dia di masjid lain kalau pas sholatnya. Karena sekarang kita melihat, seharian, dua hari nggak ada. Padahal sebenarnya mungkin dia lagi di mana, kemudian dia sholat di masjid yang lain dan tidak di masjid itu. Ada kemungkinan seperti itu ya. Walaupun kemudian juga harus dikomunikasikan. Itulah satu bagian paket kesempatan kita menyampaikan kepadanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini juga paket kita menyampaikan risalah itu sendiri. Barangkali ini.
0: Baik, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pagi hari ini, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasul. Silakan, Pak Ustadz.
1: Ya. Pendengar Heri Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin menjadikan setiap momentum-momentum yang Allah hadirkan itu sebagai sebuah pelajaran dan sebagai sebuah momentum untuk terus meningkatkan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di momentum-momentum seperti ini pula kita ingin menguatkan kecintaan kita kepada Rasul, menguatkan pemuliaan kita kepada Rasul. Karena sungguh yang menyampaikan sholawat itu bahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka mudah-mudahan terus kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummarhamna bi ummati Muhammad, dan Allah berikan rahmat kepada kita. Kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan berteladan kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yubsir Hasan SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan, tausiah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunga sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

0: Bang.
1: Mana kopi ku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
0: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Minyak Mogi, medan perbukitan yang curam menjadi tantangan bagi petugas gabungan saat menangani kebakaran lahan di Pekon Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu. Sejumlah titik yang berada di lereng sulit dijangkau dengan peralatan pemadam, sehingga petugas harus melakukan penanganan secara manual hingga malam hari. Kasih Umas Polres Pring Sewu, Ibda Rahmat Basuki mengatakan, kondisi geografis lokasi membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan dengan mudah. Petugas harus menyisir kawasan secara langsung untuk memastikan barang maupun titik api yang masih tersisa dapat ditangani. Personil gabungan terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap titik-titik api yang muncul kembali. Kondisi medan yang curam menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman, sehingga petugas harus melakukan upaya secara manual, kata Rahmat, Sabtu 12 September 2026. Informasi selanjutnya. Empat benda yang ditemukan dalam pencarian hari kelima terhadap 8 orang yang hilang kontak di kawasan Gunung Anak Rakatau kini dibawa ke darat untuk menjalani proses identifikasi. Barang-barang tersebut terdiri di atas 1 jerigen minyak berwarna biru, helm merah, serta 2 life jacket berwarna oranye dan merah. Identifikasi akan dilakukan pihak berwenang untuk memastikan asal-usul dan keterkaitannya dengan operasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al-Amrak mengatakan, seluruh benda temuan telah diserahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, hasil identifikasi diperlukan sebelum dapat dipastikan apakah barang-barang tersebut berkaitan dengan 8 orang yang hingga kini masih dalam pencarian. KN SAR Tetuka menemukan jerigen, helm, dan 2 life jacket. Saat ini barang bukti sedang dibawa oleh tim menuju darat untuk diserahkan ke pihak berwenang guna identifikasi lebih lanjut, ujar Amrat saat konferensi pers di Posko Sarcarita Banten Sabtu 12 September 2026. Demikian sikam Leonardo Hendami Pasir Molotunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, selamat pagi, selamat pagi Mina Mogi ya. Kami baru saja mengikuti program acara Mutiara Pagi bergabung sama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Saat ini si Kam ngajari Mina Mogi tentunya dalam program acara Launi Pagi Gani. Kam nikmati di kesempatan pagi hari ini ya. Mina Mogi tentu memulai aktivitas dengan berbagai macam kegiatan ya. Dan Kam nikmati lagu-lagu dangdut Lampung kurung dengar Anda.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Allah, bodoh hulu ko kani hindi. Bang api-api sika tabli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Caka unyin-unyin. Api cepat ko masuk lah ko denyak do yo. Walah caka unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api do ni kunyi susi. Ngalah ko suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi di sakit cuping ko.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah caka unyin kegane. Mek warung sandia caka mune kegane. Ajo ga masak. Medi unyin-unyin kegane warung caka unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih nempa makita dusun do ni kunjung.
0: Tapi api moneh wak koperasi merah putih apa cerita nih nak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jepa makita guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api moneh fungsi ni koperasi sina tak cok kodo ngapang ko papan hokek ko.
1: Ih, buku pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah, ya aku masih sana.
1: Lapa, kuantak kopa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
2: Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia. Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk
0: ya,
1: nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih, terima kasih. Betul. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: palak komet acap hakan ni mak kuliah ia terliulah pas sekolah oleh kan kuliah buering iring sekolah cak ia mawat mak sehat ku dalam ko api-api met.
1: Eh iya ki pagi kerjanya pok kuol di sabah dulu dia cuma keke ne.
0: Caknya pok kuol mas sekolah kau dah lekok mulah nyepo kuol.
1: Kadu tau lagi agak habis sekolah presiden kadu uat gubernur kadu uat kadu nyepo kuol kau di mana di sabah dulu di.
0: Ya Allah dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kadu uat segala gala kadu uat masa iyo anakmu kada kain tulang kuol juga hinggal kani. Sekolah
1: mengedar duit nenyak nyanyi masakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan.

0: Mi sekolah rakyat, kita semua ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekul aku di sekolah rakyat. Apa
0: yang dang liom-liom segelah nuntut ilmu nal penting, meding. Di pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hinji gratis, medi. Hinji jadi inisiasi andani pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan. Atau kasi miskin ekstrim, termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya, lumayan
0: manis, lagi. Kamu lagi lepas nutupnya, kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memidi sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin.
2: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
5: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
4: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
3: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
4: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
3: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
4: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
5: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
6: Bu, bu, itu suara apa bu?
7: Astagfirullahaladzim anakku, itu suara gunung meletus nak. Ayo kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
6: Tapi kita mau kemana, bu?
7: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
6: Aku takut, bu, aku takut.
7: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Minyak bagi warga Lampung kini sedang mengalami sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar dan pertalit. Kalaupun ada di SPBU, antriannya sangat panjang untuk solar, kendaraan bahkan harus antri selama berjam-jam. Solar dan pertalit jarang jadi barang langka di hampir seluruh pelosok di Lampung. Supir truk lintas kabupaten yang rutin mengantar sayuran dari Liwah, Lampung Barat ke pasar Pasir Gintung di Bandar Lampung, setiap hari harus merasakan sulitnya mendapatkan solar untuk kendaraan truk yang dipakai mengangkut berbagai jenis sayuran. Keluhan tersebut disampaikan Santoso 30 tahun pada Sabtu 12 September 2026. Supir truk asal Lampung Tengah yang tengah rutin mengangkut sayuran dari Liwa mengaku harus mengantri solar sejak pagi demi mendapat bahan bakar solar. Ia mengatakan antrian panjang BBM solar sudah menjadi kondisi yang hampir tiap hari ditemuinya ketika menjalankan aktivitas mengangkut barang. Menurut Santoso, waktu terlama yang pernah dihabiskannya untuk mengantri solar mencapai sekitar 4 jam. Jika dua kali mengantri dengan durasi yang sama, maka Santoso harus menghabiskan waktu 8 jam mengantri solar. Kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu aktivitas para supir angkutan barang. Waktu yang seharusnya digunakan untuk perjalanan harus terpakai untuk menunggu giliran mengisi BBM. Informasi selanjutnya. Warga penerima bantuan pangan beras akan kembali mendapat 10 kg beras setiap bulan selama Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan demikian, setiap penerima bantuan pangan akan memperoleh total 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat penyaluran bantuan pangan secara simbolis di Koperasi Desa atau KDMP Pisang Kecamatan Pedengahan Kabupaten Lampung Selatan Jumat 11 September 2026. Demikian sikam Leonardo Hendra Mipasi melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kita.